0: yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1000 warga negara Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
2: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
3: We kindly invite both ministers.
4: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
5: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsul Hijar bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
5: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Goni Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
7: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang kerja dan berpihak bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami selalu juga oleh DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
6: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
9: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
8: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
9: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
10: Isum sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
9: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
11: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
12: kiat. Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdikbud Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkumdikbud menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, EBM diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkumdikbud menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkumdikbud harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
11: Berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan yang juga kita mendapat banyak masukan, pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman, misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang tentunya direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau memperlakukan ini sebagai hal yang sama.
12: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
13: Sebenarnya saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
12: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkumdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkumdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dari kegiatan-kegiatan pengamatan itu, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
14: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
15: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
16: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya. Nanti itu yang kita harapkan, sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
17: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
15: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrudin Al-Jannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
18: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang. Dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
19: Sebagai pecinta sepak bola, tapi saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Kalau pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi tidak menutup kemungkinan tadi menutup Piala Dunia 2030 maupun bisa terwujud.
20: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berhenti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS, serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zeng, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik. Dan seperti biasa sampai nanti jam 9 pagi, nemenin kalian semua yang mungkin baru mulai aktivitasnya, yang mungkin baru masak atau mungkin udah kelar masak atau mungkin udah sibuk di depan meja dan segala aktivitasnya.
0: Iya, dan buat yang mau ikutan gabung, boleh banget langsung aja di via WhatsAppnya di 0811-260-543.
1: Dan jangan lupa juga untuk dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com.
0: Iya, dan jangan lupa juga ya follow sosial media kita karena di situ banyak banget info-info menarik.
1: Betul.
0: Jadi langsung aja di Facebooknya di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
1: Jangan kemana-mana, kita kembali lagi di momen-momen selanjutnya. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Haris, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi

0: bojo wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Cokane si meramero. Gara-gara hapean bae sih, janganlah. Ala biung.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi. Ngeringok na radio, bisa disambir katrikat. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik. Pokoknya ngeringok na radio, paling

Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: masih barengan sama Vita.
1: Bareng sama Radika sampai nanti jam 9 pagi.
0: Iya. Masih ditunggu yang mau ikutan gabung ya.
1: Ini udah ada yang gabung sih sebentarnya.
0: Oke, siapa tuh?
1: Ada Mbak Oza nih. Hadir ya. Kakak-kakak DJ mau request lagunya Aku Bukan Bang Toyib dari Ajeng Febria. Terima kasih kakak-kakak.
0: Oke.
1: Kembali. Terus juga di belakangnya kembali ada Ibu Mostolnya Darkam mengirimkan sebuah pesan ya. Coba kita dengarkan dulu.
0: Ya.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Suka yang pagi, sud asik bersama
1: pagi-pagi.
2: Mbak Vitanya, juga Mas Radikanya. Selamat pagi.
0: Iya.
2: Selamat beraktivitas berdua. Semoga selalu sehat ya Mas Radika juga Mbak Vitanya. Selalu mengantarkan hadir ini yang di Kuripan. Mau bagi-bagi salam. Salamnya buat Mr. Tondot, Pak Hadi Haji Barang, Pak Arjuna, Babe Sukar, Mami Bintoro, Mami Enok, Peri, Mami Cantika, Mbak Mar, Kumbang Asmara, Subarka. Terus buat siapa lagi ya, lupa, Mas Selut, Mas Kusbo, Mas Epen, Epen apa Epeng?
1: Mas siapa ya?
2: Itu buat penyiarnya, terima kasih. Assalamualaikum, request lagunya dong, gala-gala.
1: Oke, terus tadi di chat juga lagunya diganti aja jera-jera boleh nanti dicariin juga. Buat yang lain yang pengen gabung masih ada waktu sekitar 55 menit. Barangkali mau juga kasih informasi seputar kota Cilacap boleh banget. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543. Tetap stay di GPS.
0: Goyang.

0: sini bareng-bareng.
1: Yuh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Oke, jam 8 lebihnya 30 menit masih barengan sama Radika
1: dan juga Vita sampai jam 9 nanti.
0: Bener banget. Dan kalau kita lihat di jalan-jalan ini udah mulai terlihat sekali ya untuk euforia untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini. Dan mungkin beberapa tempat seperti kemarin juga Dinas Instansi juga melakukan lomba-lomba gitu ya. Dan sekarang juga masih berlangsung sampai dengan hari besok.
1: Iya benar banget. Dan gak tahu ya, kayaknya tahun ini Agustus aja tuh pada gasik-gasik banget gitu ya. Dari tanggal 2 udah ada aja nih yang lomba-lomba gitu kan. Terus juga mungkin udah banyak yang persiapan buat karnaval nanti ya. Kalau misalnya sering lihat tuh misalnya malam ya, banyak ibu-ibu lagi pada latihan buat karnaval. Biasanya mereka nari-nari
0: effort
1: gitu ya.
0: Effort banget ya malam-malam di jalan.
1: Terus habis itu banyak juga dari perwakilan-perwakilan daerah gitu ya, kayak kecamatan. Itu mereka udah mulai bikin kayak ogoh-ogoh gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Bahkan udah jadi ogoh-ogohnya. Jadi tinggal jalan aja, udah pada latihan jalan.
0: Ada yang suka
1: juga
0: dalam proses kreatifnya atau mungkin bikin sebuah kayak yang bahkan ditampilkan tuh udah pada live gitu ya di TikTok.
1: Benar.
0: Jadi mungkin itu yang bikin kita nunggu-nunggu dan juga penasaran bakal ada apa aja sih gitu ya. Biasanya kalau di desanya sendiri nanti akan ada karnavalnya sendiri. Nanti setelah itu bisa diikutkan lagi juga di tingkat kabupaten.
1: Benar banget.
0: Oke, ini di siapa yang udah bergabung ada Mama Enok nih. Coba kita angkat ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi GPS Kasih Seru. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gak ada kata-kata, aku capek.
1: Gimana nih Mama Enak, udah latihan juga buat Agustusan?
2: Latihan apa tuh?
0: Paduan suara mungkin.
1: Paduan
0: ya.
1: Suara atau mungkin nyanyi.
2: Paduan suara mah ya sudah seperti kaleng kekaruan, malah suruh paduan suara.
1: Boleh nih Mama Enak.
2: Yang kemarin aja itu sudah badannya sudah pada di rasanya enak banget kemarin itu.
0: Kemarin ya ikut lomba ya di sini ya.
2: Oke deh. Mau request lagu nih.
1: Boleh.
2: Kabarnya berdua gimana? Kabarnya berdua.
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Mama Enak gimana?
2: Alhamdulillahirabbil alamin, sehat juga.
1: Alhamdulillah. Boleh nih mau request apa?
2: Requestnya rindunya hatiku itu aja lah.
1: Oke. Mau keliling dulu nih sambil kita cari lagunya.
2: Keliling lah, kan jelek kan suaranya kan, kayak kaleng nggak karuan ya kan.
0: Bagus banget ini malah bikin semangat ya.
1: Iya dong.
2: Nah, jangan kayak gitu bikin hatiku berbunga-bunga.
1: Ya mau keliling dulu nggak nih Mama Enak?
2: Jalan-jalan deh yuk.
1: Boleh.
2: Kita ke Bapak Sejamar Jono, Bapak Amin Maskun, Mas Parjan, Mas Dimas, Mbak Mar, Bu Sutira, Mamu Alif, Ali Garut beserta yayangnya, Mbak El, Bos Saifulo, Bos Kirno, Bu Warda, Pak Bening, Mas Wagi Rama, Mama Rizky, petarangan pedok-pedok merosot. Ayo ma, online ma, jangan diem-diem baik, apa sih? Gula payin, buka kublok.

0: Dinsos. Hadir ya sudah ya tadi ya.
1: Udah.
0: Seperti biasa VN kalau Dinsos. Bahar, Mbak Mustolina, Tante Yara, terus Mbak Dina Laras apa ya kemarin ya?
1: Iya. Yeah.
2: Yeah.
0: Terus Mbak Inaya, Bu Tutik Beo, Bu Tuti bukan Bu Tutik, Bu Tutik Beo. Pokoknya semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Buat Bu Wagi, Bu Rohimun, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Sandoko, buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Buatnya berdua yang ganteng dan cantik, semoga selalu sehat.
2: Amin.
0: Lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan
1: amin,
0: selalu dalam Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita disapa juga ini yang udah gabung dari tadi. Selamat pagi warga Sekabupaten Cilacap dan juga warga negara Indonesia dimanapun berada. Ini ada Bapak Guntur Gendis dari kota Belitang, Oku Timur, Palembang.
1: Iya. Yeah.
2: Bercahaya FM bikin suasana pagi makin semangat. Semangat ya. Salamnya buat Bunda Rizky, Mama Rizky, untuk Bunda Mustolinga, Mak Enok, untuk Pak Arjuna, Mami Bintoro, Pak Bupati serta Ibu, dan juga untuk Pak Camat serta Ibu, dan buat semua pandemen Bercahaya FM. Oh iya, hampir lupa buat Novita, terus juga untuk Mas Arta, untuk Mas Radika, juga buat CEO-nya Bercahaya FM serta Ibu Nyonya Nek. Warga, lagunya Jangan Paksa Rindu dari Silvi Kumalasari buat kamu yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ditunggu juga buat yang lain barangkali pengen gabung. Masih ada waktu sekitar 20 menitan. Pokoknya tetap stay di GPS.
1: Goyang pagi, sik asik.

0: pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 11 105.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Pelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
2: ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu warap tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Lampa poin 3 bercahaya.

0: Oke, sudah hampir jam 9 pagi dan sebelum kita pamit ke lanjut ke program selanjutnya, ini di sapa dulu yang sudah bergabung, ada Mama Rizky di Petarangan mengirimkan VN ya, kita dengerin dulu.
1: Boleh.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Sehat Mbak Vita?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Becal anu kopi dangdut di puter.
1: Boleh.
2: Kok tambah semangat. Salamnya kanggo Bunda Oni, Bunda Sutira, Ma Enok, Bunda Harti, Mbak Osa, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Kumbang Asmara, Mas Barta, Mas Dimas, Kang Arjuna Kroya, terus Mami Bintoro, Babe Sukar. Ya untuk semua saja yang di grup, moga-moga ya pada sehat selalu.
1: Amin.
2: Aku Mbak Vita sama Mas Dikanya, ya terima kasih, sehat selalu. Resmi lancar pun berkah. Matur nuwun Mas Arta, matur nuwun Mas Dika.
0: Sami-sami.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai salah-salah nyebutnya ya.
0: Iya, saking semangatnya ya. Dan terima kasih banyak untuk warga percaya yang udah gabung. Nanti kita kembali lagi di program Ngopi.
1: Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Kita pamit undur diri.
0: Radio pamit undur diri.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
1: dan Informatif. Seperti biasa sampai nanti jam 10, satu jam ke depan kita bakal nemenin kasih informasi seputar kota Cilacap dan juga sekitarnya.
0: Iya, buat yang mau ikutan gabung seperti biasa langsung aja di via WhatsApp-nya di 0811-260-543.
1: Dan jangan lupa juga untuk follow sosmed kita dari Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap. Seperti acaranya ngopi, jangan lupa diseduh kopinya atau mungkin yang lagi nggak minum yang ada rasa-rasanya air putih, jangan lupa biar terhidrasi di musim kemarau ini.
0: Benar banget.
1: Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Bendera merahku, bendera bangsaku. 94.3 bercahaya.

0: Oke, udah jam 9 lebihnya 23 menit. Masih Hedi Ngopi barengan sama Radika
1: dan juga Vita sampai jam 10 nanti.
0: Dan Radika juga mengucapkan semangat ya buat teman-teman dari instansi atau OPD yang lagi bertanding ya, ya. Di lapangan Jalan Bromo ya.
1: Udah selesai kayaknya.
0: Oh, udah selesai ya.
1: Tapi besok ada lagi. Besok itu khusus yang tarik tambang.
0: Oh, tarik tambang.
1: Jadi kalau kemarin tuh ada.
0: Ada apa aja nih lombanya?
1: Biasanya memang kalau lomba-lomba dari instansi gitu, yep, pakai permainan tradisional.
0: Okay.
1: Jadi kemarin ada lomba bakia untuk putra dan putri, terus lomba egrang itu untuk putra, terus
0: gobak sodor
1: ya, itu untuk tim putri. Nah, nanti di hari Rabu itu untuk tarik tambangnya untuk putra dan putri juga.
0: Oke,
1: gitu.
0: Pasti seru banget ya.
1: Ya, mungkin yang pengen nonton bisa ya. Katanya sih kalau yang tarik tambang itu besok di lapangan deket PNC. Jadi bukan di lapangan Jalan Bromo.
0: Oke. Jadi deket Politeknik ya.
1: Cuman nggak tahu di lapangan yang sebelah mana ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ditunggu juga nih buat warga percaya, barangkali di tempat kalian udah persiapan sejauh apa nih untuk bisa memperingati dan juga meramaikan kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Ya.
0: Dan ini juga Radika punya informasi yang berhubungan juga dengan peringatan HUT RI di tahun ini.
1: Iya.
0: Yaitu pejabat sekretaris daerah Kabupaten Cilacap Anissa Febriana secara resmi membuka pemusatan pendidikan dan juga pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Kabupaten Cilacap tahun 2026 di ruang Jala Bumi Setda Cilacap pada Sabtu kemarin. Dikatakan untuk seleksinya sendiri ini udah dibuka secara transparan dan juga objektif dari ketentuan BPIP dari 23 Februari sampai dengan 22 April 2026. Dari total 460 pendaftar, ini terpilih 76 pelajar yang terdiri dari 36 putra dan juga 40 putri. Kita doakan semoga untuk yang sudah terpilih ini bisa menjaga kesehatan terpenting.
1: Amin.
0: Karena udah mulai pemusatan pelatihan dan
1: bener
0: semoga
1: banget.
0: Ya, semoga hari H juga bisa menjalankan dan juga mengemban tugas yang cukup berat ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi pasti ini bakalan latihan intensif.
0: Betul.
1: Selama masa pelatihan ya, sampai nanti hari H. Udah gitu ini juga lagi di musim kemarau ya.
0: Juga.
1: Jadi kalau siang pasti panas banget. Sampai sore biasanya latihannya, jadi semoga sehat-sehat terus nih buat teman-teman yang nanti
0: amin, bertugas.
1: Di hari upacara ya.
0: Betul,
1: di hari
0: karena
1: kemerdekaan
0: latihannya
1: Indonesia.
0: Pasti fisik ya terutama, terus yang kedua juga ada pelatihan mental juga, biar gak dredek sambil bawa-bawa bendera ya.
1: Ya, bener banget.
0: Oke, anyway kita lanjut lagi ini ngobrol di ngopi, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya.
1: Paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayak kuwi lho. Percaya kiye. Budul.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone pakir no pertolong jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tiwul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
6: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
5: Nah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun snack box sama nasi box.
6: Oke Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun?
0: Ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, hapean baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

0: saben Senin ngasih setu mulai jam rolas awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan pokoke nyamleng temenan.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Di musim kemarau ini, gelombang laut dalam beberapa hari terakhir cukup menantang dan hasil tangkapannya justru meningkat dibandingkan musim sebelumnya. Jadi ada kabar baik juga di musim kemarau ini, khususnya untuk para nelayan yang mungkin merasakan bahwa peningkatan tangkapan hasil laut di beberapa hari terakhir ini.
1: Iya. Pastinya bersyukur ya kalau misalnya hasil tangkapannya jadi lebih banyak. Betul. Gitu ya, karena berarti membawa rejeki nih buat para nelayan. Semoga bisa bermanfaat pastinya, dan ya semoga kekeringannya enggak yang benar-benar parah. Karena emang kabarnya di bulan Agustus ini kan akan jadi puncaknya El Nino ya. Jadi kita doa bersama semoga ada mitigasi juga. Betul. Untuk supaya nggak terjadi kekeringan di beberapa daerah di Cilacap, karena emang ada daerah-daerah yang kalau musim kemarau itu seringnya terjadi kekeringan,
0: kekurangan air bersih juga.
1: Benar banget.
0: Dan dari beberapa bulan terakhir juga ini udah dilakukan pengiriman air bersih ya, baik dari pemerintah pusat atau mungkin dari PMI juga, dan orang-orang yang menangani hal tersebut.
1: Iya.
0: Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya.
1: Paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 10 waktunya kita pamit undur diri dari Ngopi. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Dan jangan lupa nanti bergabung lagi di TGN bersama dengan TV jam 12 siang.
0: Iya.
1: Terima kasih atas kebersamaannya. Radika pamit undur diri.
0: Kita pamit undur diri.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, Jen. Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
4: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
5: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
4: Makasih ya Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
4: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho.
7: Aja kaya kiye.
6: Bodol.
3: Is Bu,
6: isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung Bu.
6: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
8: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
6: Iya Pak, iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: 94.3 Bercahaya.
10: Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Bendera bangsaku 94.3 bercahaya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendak aja kiye. Kasure nenek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu warap tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Saya nggak mau tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
8: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
9: Wah, lagi butuh duit? Ada yang minjemin.
10: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
8: Hah? Pinjol ilegal?
2: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
11: Gerbang merah 94.3 bercahaya.

0: Yuk, Pak. Gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah. Lemes.
0: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesat. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung. Hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
3: Pak, maaf Pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
9: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
8: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
10: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
11: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
12: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
11: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
12: Emang bisa?
11: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
12: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
11: Kalian ini ya, ribet banget.
12: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
11: Eh, iya ya. Iya, benar.
13: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: asem banget tambah gede ya.
1: Iya biasa lah. Kamu nih pak RT kan wilayah aku ya.
0: Lama,
2: kanca STM. Kenal lah. Kenal lah. Kita di kanca kok, jadi ngajak aku bisnis.
0: Tapi nek kono kok pengen melu ya ayo bareng.
1: Ya enak, ya mau buat cicit-cicit. Kalau petanya ya, ini rokok kalian pak, cukai pak, polosan ke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, nggak mau cukai palsu, apa mana nggak mau cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok ke, misal SKT mana gue SKM, kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak sih
0: kayak kayak larang,
1: kisi bukan
0: tapi enak pak.
1: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat nih, apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
3: Dan ini menjadi teman bro.
1: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kaya nomornya.
0: Jadi ke sini ngomong kalau siapa? Bilung ngeku, lena nombok ilu melayu anak. Woi, kok terima kaya lagi ya?
3: Bro, aku ada keperluan, ngurut kami di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is bu.
5: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
6: Nyong bingung bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolongan jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
5: Iya Pak, iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Ih, siapa sih?
5: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
8: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
5: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
8: Jangan deh, bahaya tahu. Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Jabang bayi, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye, sing marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
2: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
3: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
4: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
3: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Gih Bu Lurah, siap.
5: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
1: Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak, kok diam aja lu? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
6: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
7: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
8: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
9: Tun?
8: Ini.
9: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
10: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
11: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
12: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
11: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
10: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng siang warga percaya. Lah, ini KGTV menemani warga percaya dalam kiaran tekian tembang gending kelangenan dumugi mangke jam 2 siang. Lik Ragil wis telpon. Halo Kak Ragil, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Tiwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karagil sehat, sehat, alhamdulillah. Karagil sehat. Dalam sekarang apa Karagil?
1: Cinta tak terpisahkan.
0: Oh, cinta tak terpisahkan. Oke.
1: Salam terima Mbak Lura.
0: Oke, monggo monggo.
1: Terus spesial itu lah kebun ini lagi itu nunggu cepat itu.
0: Oke.
1: Lalu sekarang. Terima kasih kemarin, Bun.
0: Oke, Bun. Terima kasih, Bun.
1: Terima kasih sudah membantu lah.
0: Oke. Lalu siap siap.
1: Terus kita nunggu Mbak Lura.
0: Dalam.
1: Posisi tempun di.
0: Tempun di.
1: Posisi.
0: Anu niki suarane kemeresek banget Kang Ragil.
1: Nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditakoni tapi anu ora jelas banget suarane kaya kuwe. Iya, arep jawab bukan salah ya, Lik Ragil. Cinta tok terpisahkan apa sih duwe sing versi anu campur sari ya, Lik. Jarku cinta tak terpisahkan ki biasane versine dangdut kaya gue ya. Tapi nanti TV carikan lah ya, nggo warga bercahaya. Cinta tak terpisahkan kaya gue ya. Oh, ana ding ki wis ketemu niki. Niki tegean. Mbak Ayu selfie sing nembang ya. Iya, nanti TV luncurkan nggo Karagil. Yang ada di dimana ya Kang Ragil ya, apalagi nang Proketo, apalagi nang ngendi kayak gue. Selamat beraktivitas sugeng siang kayak gue ya. Ayo warga percaya sih ngarep pada melu bergabung 0811260543. Sugeng siang, sugeng istirahat. Gue warga bercahaya sadayana. Iya, bapak kali like sing bar duhuran ya sugeng siang. Dongane sing angel-angel ya wi. Iya, tapi anggar tanggal 6 kayak iki anu pada bunga kayak iki ya ora ana sing dongane angel-angel. Iya. Biasanya anggar sing dongane suwe, anggar sing tal tua ya wi. Anggar sing tal tua lindunga suwe banget. Iya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya, berapa?
1: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
3: Di, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
1: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya. Setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja. Setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
4: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
3: Mayuh, Li.
5: Arep ngendi?
3: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayuh.

Ở phòng ảnh đánh tổ bả, à, cái nó xí, cơ bả, à, cổ.

0: siang warga bercahaya, masih wonten giaran tegean tembang gending kelangenan sesarengan kalian tili kapi ya, sing menemani warga bercahaya dimana saja berada.
1: Tegean tembang gending kelangenan.
0: Bang kending kelangenan, ayo Lik, sing arep padha melu bergabung. Iya, ke, nene Lilike carane apa baik? Iya kok, nang sekolahan ya lomba-lomba. Ya Lik, iya semarak papone nger bulan Agustus ki semager lah ya. Wengi-wengi ya kerlap-kerlip lampu-lampu di malam hari. Ana sing bentuk-bentuk, ana sing ngeluar-ngeluar ya. Iya, ana sing dicantel nang pager, nang dhuwur rumah kae ya, karo nang pinggir gili. Iya, ana sing dikelawer-kelawer nang barang. Iya, ya jan, pokoknya kerlap-kerlip kaya gue. Angger kae nang desa kana ya, semenane tahun wingi apa ya. Gue ana sing anu kae, menganti kayong-kayong ya. Jalannya jalan apalah, ora apal ya. Gue anu kanan kiri, gatuk kayak gue. Tadi angger gue liwat kayak melintasi kayak lampu-lampu kayak gue ya. Kayak arep mlebu maring istana kayak gue ya. Mainnya por kayak gue. Iya, busiki ya, nurung lewat kanan maning sih. Iya, pingin lewat tapi anu urung dipasangi. Iya. Terus anu warna-warni bendera, jenengane bendera umbul-umbul ya. Ana bendera umbul-umbul iki kan warna-warni, ana warna kuning, abang, putih, ijo, kuwe warna-warna biru barang ya. Terus anu bendera merah putih, iya, sandingna karo umbul-umbul, iya, kadang ya ana sing di anu cakake kae apa latare karo pring abang putih ya wis dicet. Terus wingi barang minggu wingi kan wis pada kae ngecati kie singgo anu patok bendera wis dicet karo kae sing gapura-gapura ngarep ya kaya ya dicet ya dadi gapurane dadi anyar maning. Terus kae sing nang desa-desa wis gawe ni macam-macam banget kok Lik ya nenek desa Nerika iya kana gawe apa Lik. Ya, kok pada warna-warna banget. Ana sing gaweni iwak, ana sing gaweni macan, ana sing gaweni manuk, barang macam-macam, ana sing gaweni ule. Iya, warna-warna kue gaweni TikTok banget. Tapi ini kan seneng wi. Iya kok. Anu Agustusan setahun sepisan ya pokoknya kudu sing semager kayak gue lah ya. Iya, Mbak Maman sehat. Mbak Maman, Mami Bintoro arep telepon maning apa mboten niki? Iya, arep telepon maningnya kena. Wong miki anu lagune wis kae, apa jenengane wis muncul iya. Dadine ya apa jenengane tak lagoni. Iya, itu karagil ada di mana? Tambak Bor Bogra apa? Ndi jajal tak delenge. Rumah makan Bu Endang. Oh, lagi di Proket. Oh, iya gue nang warunge Bu Endang ya, tambak sogre arane kae. Iya lagi makan siang, lagi istirahat Kang Ragil ya nang kana. Iya, nang Prokotolik niku. Iya, terima kasih Kang Ragil sing lagi nang Prokoto. Terus berikutnya lagi Pak Wonggo, iya lagi ngeringokna streaming lah kae. Terima kasih Pak Monggo. Lagi nyimak ya Pak. Iya, Pak Monggo Prasetyo. Iya. Terus berikutnya lagi ana Mbak Maman. Kae Mbak Maman. Iya, sugeng siang tegean. Tegean. Tegene tege katu apa tege bayum ya, tege gandul. Enak pisan gue ya Mbak. Kencure sing akeh. Mbak Maman melu gabung we, gabung request lagune Perawan Gunung. Perawan Gunung. Iya, ujarku Perawan Kalimantan. Ana maning Perawan Gunung. Lah perawan kan di mana-mana ada wi. Iya. Perawan. Kayak anger Perawan Gunung. sikile gedor-dor ya, soalnya kan manjat temurun gunung. Iya, orang kuat-kuat nang kalami. Iya, putih-putih biasanya perawan gunung. Iya, perawannya perawan pabrik. Perawan Kalimantan karena perawan pabrik, Mbak. Apa ana perawan gunung? Kota Kolatine. Iya, gunungnya ki gunung apa, Mbak? Ya, gunung segunung-gunungnya apa? Sama nemune kowe lawi yang kota Kolati nang gunung anu ya, sing sewernane gunung lah. Tiwi sugeng makaryo ngantos paripurna, semoga sehat selalu. Salam nggo kabeh. Baik, nggih, Mbak Maman. Terima kasih. Kayak Mbak Maman sing anak teng pundi nggih Mbak Maman nggih. Sugeng siang ugi nggih warga-warga semuanya saja. Iya, Butina arep sida, Butina lah Butanti. Butanti anak kayak arep sida nganura review-review. Nastar ge enak banget ge. Iya, nang acarane Mbak Ayu Marco kan ana acara ngertine semua niku, Bu. Arane laris manis kaya gue, nyong sing nembang gue. Iya, laris manis kaya gue lenje pisan ya. Lah, kowe engko anu kae, apa jenengane? Review-review ya ulih ku ya. Review-review ulih kaya gue. Aja maning review Nastar. Iya, arpan limang toples saya gelem bae sih ya, Bu Tanti. Mbok karep kae melu review-review wingi soalnya ndeleng reviewne KSC Pringe Mama Rizky sing ana nang Petarangan nih ya. Iya kok ya, terus donate Bu Nabila. Sing menul-menul sekali menul ndel kaya gue ya. Ini kita paringi lagu maning lah. Lagunya apa miki ya? Perawan pabrik disit. Iya, wong ngoleti perawan nemune papa perawan pabrik. Kisih sergap-sergap banget kok. Das-das-das-das ceket-ceket banget kayak perawan pabrik. Iya, sat-sat-sat-sat kayak gue ya.

0: Yuk, Pak. Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu, kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is, Bu.
3: Isin tuli, Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep, soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur, tiana.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
3: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
3: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang, yuk.
5: Nah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
0: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
3: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Tegean Tembang Gending Klangenah.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wetenge tubuh ya. Lik lilike gue pada ngerbar maem kayak gue. Anu cara ngene nyonge lah ya, cara nyong bahasa panginyongan ge weruk ya. Iya, tubuh kayak gue lah ya, lik. Nyong be kayak gue kok lik. Besesut kayak gue barang wis maem siang kok ya. Alhamdulillah. Terus dadi keton kabeh ke, warna-warna ya dadi keton jelas. Iya. Ki sing abang ke keton warnane abang karo biru. Iya. Sing manen butek-butek mblober-mblober ya ijo ki ya. Ijo bete sih main kowe iya ijo ya main ya oren lah. Paling ki oren. Bunda Lik Dimas. Miki Bunda Mustoli ngadarkan map telpon ki Lik Dimas sing telpon. Halo Lik, Lik Dim. Lagi ngapa nakane Lik? Halo. Halo.
2: Wah, Loha.
1: Halo Loha.
2: Ya. Halo Li.
1: Iya, kepriwe kabare, Lik Dim?
2: Ya, gue waras ge sehat juga.
1: Alhamdulillah. Ki ulang tahun kepira ki Lik Dim?
2: Siapa nek?
1: Lagi ya?
2: Iya. Sinap profil?
1: Iya.
2: Yang wingi 65 wingi November wingi.
1: Oh, November tahun ganu.
2: Iya.
1: Ya berarti ngasuk ulang tahunan lah, rong bulan maning.
2: Suwena.
1: Telung bulan maning lah. Agustus, September, Oktober, November.
2: Apa keton iya. Kabare?
1: Hah?
2: Kabare keton.
1: Keton lah. Kok ulang tahunan harap nganggap urgent maning apa kayak Mami Bintoro siap menggoyang Cilacap dan sekitarnya.
2: Iya. Anu ulang tahunnya Pak, jangan bojone nyong lho
1: ne. Kembar. Dadekna siji. Iya, kayak kue.
2: Pak, sudah dorong tahun tok.
1: Oh, kayak kue ya.
2: Iya, pada tanggal.
1: Pada bae tanggal. Iya, ngeranu jodoh kena kayak kue kadang anak sing pada kue.
2: Iya, jelas we iya. Pada iya.
1: Pada tresnane
2: maksudnya.
1: Ya, anak sing pada mbok.
2: Ngomong-ngomong
1: tuh, terus macam apa gue dengan tuh? Keng, kek si Lik Dimas, saudara percaya. Kie, ese Bunda Puji Rahayu nganti siki ya ese anak enang kulkas.
2: Oh iya,
1: percaya. Ya.
2: Tadi plastik congka enak.
1: Iki, Tesiana ya nang nyong ya tak amendina tak inumi ngantik nantong lah wong anu ya masa kon ora sih emang teman
2: bobor ya,
1: mm-hmm. Ya. Terus karo sripinge Mama Rizky ke.
2: Oh iya.
1: Iyalah enak por
2: anu kayaknya sih apa?
1: Apa nih Lik? Cimplung, cimplungnya wis enteng wong anu cimplung rong wadah. Iya, wis enteng ngono. Apa ngresi arep pantek goreng ora ana wis ya wis.
2: Goreng ya mana rampung lah.
1: Apa iya? Apa diapa kena? Nger kue nger ranteng diapa kena?
2: Ya di sono nampung kas banget ya. Panas banget ya.
1: Iya. Jarku mbok digoreng malah empuk.
2: Mbok. Iku lagune.
1: Lagune apa, Lik Dim?
2: Lagune kae. Anget-anget gedang goreng biasa gue.
1: Oh, iya. Anget banget.
2: Goreng ya.
1: Goreng.
2: Ya, salam-salamin gue.
1: Iya.
2: Mbak Martian nih gue. Satu.
1: Iya.
2: Bang Parta.
1: Iya.
2: Ya.
1: Kae Pak, anu kae Kumbang lagi monitor.
2: Oh iya, Kumbang ya, sebelum siang Bang. Ya. Pak Seja Marjono ya, sebelum siang.
1: Iya.
2: Sama Eno kan jantri harus buatnya sudah siang
1: yeah.
2: Tidak usah ya sudah siang gue lagi layang-layang kayaknya.
1: Iya lagi layang-layang gak usah.
2: Kipasnya di setel gue.
1: Iya sih tekan bos Kirno jajal di review kayak apa. Iya banter apa orang ini.
2: Kecepatannya 183
1: iya menggokeng muter-muter. Muter apa separuh muter jajal.
2: Iya, mbok nengoke maring kiwe ya,
1: ngomong. Mbok mutere full selingkaran full ya. Biasanya kan kipas angin ya. Nengoke separo. Iya.
2: Iya. Ya gue cepatane pirang gue pirang radian gue.
1: Iya.
2: Putare.
1: Iya ya, di review main kon bunga Bos Kirno kayo lu sia-sia.
2: Ya ya ya. Stop. Mama Enong, sudah siang.
1: Mama Enong.
2: Harus Bos Sutira, Koni ya sudah siang.
1: Iya.
2: Harus pasukan Kabupaten gue, nampaknya sudah siang. Pak Kati.
1: Pak Kati.
2: Salut.
1: Lik salut.
2: Pak Asih enam detik lo deh sudah siang. Pak Bening, Mbak Yara. Bumbus tolong ingat Gartam kenang kuripannya sugang siang.
1: Iya.
2: Kalau Pak Parjan.
1: Iya.
2: Sekang Tondo dia sugang siang. Kalau saya orang pengen bayar lagi aja lagi ngunung nata gimana ya.
1: Iya.
2: Ngerikannya ya medet tugas tetap semangat. Terima kasih.
1: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lik Dimas. Kayak singan nang tumiang. Iya. Kayak nepak dua supercar. Telepon apa pak? Terus Bunda Mustoli ngadarkam pada gak ini apa kan enang anu likartean ke Bunda Mustoli ngadarkam mesti anu serondol-serondolan kie iya wis munggah terus mung selep maning sih mesti serondol-serondolan Bunda Dina Lara sugeng siang ugi iya Mbak Maman iya kok ngeliti lagunya Mbak Maman beora ketemu-ketemu malah gedang goreng Lik Dimas kie wis mateng ya tak sandingaken lah ya nggak pak Daya Subarkah kayak Pak Kumbang Asmara karong lo Bunda Mustolinga oke Pak Daya Subarkah mungga ya yo oke mumpung lagi kecendak tak terima nih halo Pak Kumbang
3: ya assalamualaikum kisah pagi kok
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh menang kok
3: sampai balik ya jangan ke panen antara sampai balik ya kerungu
1: iya kok
3: TV siaran
1: tekan, tekan ngendi sih pak
3: kan
1: kan ngendi
3: ya kan sama lah
1: oh iya ya karena lagi panen pada ya
3: masang panen
1: iya iya kok
3: mana ngatan-ngatan ngaro ke pasar ngaro
1: iya iyalah
3: karena mau beres dawet main ya
1: enak banget iya arep apa kota gawe kena
3: ayo banjar negara gue disetel lah
1: iya iya
3: yang gue Dimas gue
1: yang gue kabeh yang kotak bumi kabeh
3: terus
1: oke
3: Bos Kirno
1: Bos Kirno
3: terus Pak Marjono sejak terus juga buat Tante YR Yara
1: oke
3: Mama Santi kan terus kaya sih yang petarangan kan petok-petok baik terus usuju luruh kaya
1: tereng Mama Rizky
3: apa harus jadi ingkung
1: kayak ngesuk bayo banget 17-an KBKW pada anu tumpangan KB
3: kok ngesuk 17-an tumpangan iya aja meneng ke petarangan
1: nah iya laris banget kayak Mama Rizky
3: iya Mama Rizky gak usah bingung ngurung mah ya buat anu sing siaran batu itu ya selamat siaran baik
1: oke
3: ya gue udah mau tanya nih ya langsung.
1: Langsung.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dawet ayu dawete Banjarnegara. Kowe kan langsung kowe wis langsung, Pak. Niki tak puterakan disit lagune Lik Dimas. Iya, Lik Dimas nang tumiyang ya Lik, anget-anget gedang goreng.

0: Bar-baran ra kenang alamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapur sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
9: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
10: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
9: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
11: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
12: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
13: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
12: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
13: Serius? Wah, jadi gak sabar.
12: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
13: Oh gitu ya? Berapa?
14: Tunggu dulu, hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
12: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
14: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
15: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
16: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
14: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
15: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Iya, warga bercahaya sugeng siang sadayana. Bulan Agustus pokoknya meriah banget ya, warga bercahaya ya. Angger arepana info-info apa ya? Anu, gage diser-ser kayak gue uli ya. Pertandingan bal-balan apa-apa kayak gue sing ana nang ngendi? Kelurahan ngendi? Kecamatan ngendi? Ayo. Halo, Bunda Mustolinga, sugeng siang.
1: Assalamualaikum, sugeng siang ugi, halo juga.
0: Halo, halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Iya, mikir arep telepon sundul-sundulan basi tane.
0: Iya.
1: Ngeren disit, ringo kena.
0: Iya kok, keserondol-serondol.
1: Iya,
0: tapi alhamdulillah niki nggih bisa naik dengan selamat ya, Bun.
1: Heeh. Ya selamat ya nang dhuwur sih numpak pesawat
0: tadi. Iya. Surandul-surandul nang dhuwur insyaallah taman. Heeh.
1: Iya, priwe kabare Mbak Tiwi?
0: Sehat alhamdulillah. Nggih.
1: Syukur lah pada sehat wingi terus rame-rame ya.
0: Iya.
1: Juga hadir.
0: Iyalah, hadir pokoknya ngenteni Bunda Mustolinga Darka malah ora teka-teka arep kon nembang jane arep kon melu nyanyi kayak gue karo kon melu lomba.
1: Aku kok nggawa kerupuk gendar, terus nggawa es buah,
0: kan? Enak ke?
1: Iya. Es buah buah naga.
0: Iya buah naga.
1: Karena ya, aku nyanyi nang kantor. Duet ya, nih anak sing duet ya, aku harus duet.
0: Iya.
1: Langkah sing kaiku.
0: Langkah sing nyamper. Langkah sing hijau kena. Iya, kok melase.
1: Apa kalian berdiri?
0: Numpak gojek. Numpak gojek jane kepenak hari dipesenaken dari klik kaya gue kok terus langsung dijemput. Nek mboten nggih numpak gokar. Nek gokar kan sing numpak mobil. Iya.
1: Mudah-mudahan diparingi sing rezeki sing lancar terus
0: amin,
1: dan amin. Umur sing panjang.
0: Amin.
1: Acara manis juga wingi pas anu kisi, anu bareng pengajian mujahadah nang masjid, jadi kayong anda ragu-ragu banget ngulon.
0: Angge.
1: Saya nang pasara bareng, ya aku tak tadi regue, ya ya jeneng nggak sih mbak,
0: jengli. Or jeneng, anu karena jalan laut lah ini Mami Bintoro karena anu jalan iwak-iwakan niko iya bener jalan anu jalan iwak-iwakan Bun
1: jalan iwak-iwakan terus anu kaya apa ya iwak-iwakan aku ngerti nih nang karya kakap
0: iya kakap tongkol
1: iya tongkol
0: jalan nama-nama kan nih jalan iwak-iwakan kena jalan iwak-iwakan.
1: Iya, iwak temenan nek nang laut ya.
0: Iwak temenane nang laut. Nggih. Karena ngene Bunda Mustolinga Darkam damel napa mriko nggih niku pawe.
1: Apa sih Risa ngarani lho, Mbak?
0: Apa iya?
1: Sing manden kaya komodo kayane.
0: Oh iya. Oh, utuh celeret gombel utuh. Utuh celeret gombel utuh.
1: Utuh tahun wingi lah kae tikus pemberantas tikus.
0: Oh, korupsi kayak gue ya tikus.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi kapike kuripannya sekarang betul kapik banget.
0: Iya.
1: Merak. Anjingan.
0: Iya. Iya, apik banget. Iya kok tahun ganu bemen-men banget ya. Pokoknya anger sing nang kana daerah anu desa kayak nggak wene jangan totalitas banget main-main ya Bun.
1: Ya wingi pas malam minggu ya pada waktu karo penarinya sekalian.
0: Iya latihan, iya pada latihan kok.
1: Iya nyake iya tike malah aku ramelu nari ramelu hoyaho eh.
0: Oh alah melu bayna apa Bun?
1: Nggak libur kan latihannya ado sing sandinge Mas Radika apa sih
0: KKLan KKNan
1: KKLan oh ya yen kanan dadi bojo kowe ora gelem nganter jemput iki try disit lah aku males nganter jemput iki mau pengisi nek kawan sih aku dhewe
0: iya oh malam minggu kan pengi ya heeh
1: ya jangan orang melu yang kok ketinggalan maning tahun siki gue orang anak nyong
0: iya iya gue rame-rame derek mawon Bun kok latihan dewek ngejel cukane kan anek latihan di video main kono ra kelalen sih. Heeh. Pokoke nang latihan dhewek nang omah.
1: Iya, mudah-mudahan diizinin bojo ya, aku manut lari imam keluarga iki.
0: Oh, nggih. Oh, kono ya anger ora uli melu ya jam melu nonton bae esuk sangone sing akeh.
1: Ya, penonton lah sangone yang kok metu cilok nggih mengki bojo.
0: Elengke.
1: Iya, ya Mbak Tivi tetae.
0: Nggih, salam-salam
1: nggih. Mami Cantika. Kirim-kirim salam mumpung sing waktu. Sedalamane ngrampung ya jalan-jalan ya nggo. Nggih. Pak Mister Tondo. Ngareng Rawa Bendungan sugeng siang.
0: Nggih.
1: Pak Hadi Aji Barang.
0: Nggih.
1: Terus Bapak Sukar. Terus Pak Arjuna. Matur suwun Mas Dimas. Cawelane niki.
0: Nggih.
1: Terus Kumbang Asmara, Subarka, Kumbang Asmara ora tahu pernah nyenggol nyong apa ya nyontek senggoli terus kok.
0: Oh iya Pak, Pak Kum. Catet nom anu jenenge Bunda Mustoli ngadarkan.
1: Ora apa-apa lah bercanda.
0: Nggih,
1: terus iya. Mbak Mar.
0: Nggih.
1: Parjan tanggaku. Nggih. Terus Pak Daryani mungkin mbok lagi monitor. Saudarane aku juga.
0: Nggih.
1: Terus Mami Bintoro, Bos Kirno sing jeruk iki sugeng siang. Terus nggo Mbak Tiwi ya. Semoga selalu sehat, sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah rezekine lancar. Berkah barokah ya Mbak Tiwi sehat.
0: Amin. Nggih, Bunda.
1: Nggih, sampun ngantos niku request lagune.
0: Napa niki, Bun?
1: Pamer bojo apa bisa, Mbak?
0: Pamer bojo ya bisa.
1: Ya kesukaane aku kuwi nek nyanyi seringe pamer bojo apa jambuala sapa rondo kempling nggih nek campur sari.
0: Oh, nggih. Nggih, siap.
1: Ya wis, Mbak, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mustolinga Darkam sing ana nang kuripan. Iya kok kenang gara bulan Agustusan ya. Oh jan pada metu latihan ngene nyombe iya nasing latihan kenang stadion mau bengi ya latihan. Tapi kan udah RW ngene nyong iya RW pira ya. Masalahnya keduntumannya beda-beda. Iya ana sing kebudayaan ku sing nari-nari kue sing kebudayaan. Iya soalnya nyong melune sing pendidikan kedumane. Iya tadine yang esuk ngarep ngelambi dokter apa dokter apa ya? Hei, kok ngereng gak wani kucingnya dari dokter hewan bayi? Lah ya, apa nyong dari dokter hewan bayi apa ya? Iya, niki-niki anu dapet ayu janike anak nang acara dopokan. Tapi mbokan wis dinteni nang Pak Kumbang Asmara ya Pak. Iya kok, Bunda Dina Laras nge sugeng siang. Mbak Dina Osa miki lagunya tak lundungakan ya Mbak Dina Osa ya. Iya kae. Iya, kalau aku udah tuh padus suara pitulasan. Iya Mbak Dina Usa kasih banget kayak dari padus paduan suara. Iya, request lagunya. Hadir Mbak Said tangi turu kayak nyeruput kopi sambil stay tune. Lagunya diganti mengkoya. Wis Miki lagunya rembulan. Liriknya kie. Iya, salam buat semuanya saja. Ayo gue lah ya. Miki tak paringi lagunya Dawet Ayu Dawet Te Banjarnegara Hokya.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
0: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan

0: terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
0: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
0: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
0: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali. Dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tegean Tembang Gending Klangenah.
1: Tegean Tembang Gending Klangenah. Tiwi Kapinya pamit undur diri ya warga bercahaya. Nanti jam 3 hadir lagi. Iya, engko jam 3 topok maning teng acara topokan. Kita mentopok ria. Topok apa ya, Lik ya? Ya, topok apa baik ya gue lah ya. Silakan kok bisa ndere gabung seperti biasa. Bundi Nalara suka siang. Salamnya buat dari A sampai Z KB pokokane ya Mbak Tiwi ya. Lagunya Lungi Ping Asmoro baru saja Tiwi luncurkan. Mbah Maman kayak lah mikir lo ya Mbah. Mbah Maman orang ketemu perawannya mikir diganti lah perawannya Pak Perawan Pabrik sing sregep-sregep ya Mbah. Matur kesuwun warga percaya atas kebersamaannya. Sugeng siang sadayana tetap stay di sini di Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Bercahaya 94.3.
1: Mas Asmoro Nolo ya Mas ya. Nggih, kagem penganten kekalih.

0: Bar-barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
4: Oh gitu ya? Berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai, Cilacap.

0: sinden terbaik versiku.
1: Amin.
2: Aja mbok gondeli to, aja mbok gondeli to.
1: Lah, pale tak terus tak gondeli terus kok.
2: Gondeli apa?
1: Tresnamu.

0: Enak cah. Pak Tijo Klitik terbaik lagu nih.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.
2: Leh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Nah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
2: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Jabang bayi, video apa rane kiye?
1: Orang member kiye. Kiye, si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilapor nak.
2: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
3: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
4: Tun?
3: Ini.
4: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
5: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
4: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
6: Ih, HP yang baik. Tenang, umbahannya terus kejebes.
4: OMG, sorry Mamski, aku kilaf.
5: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Bercahaya FM. Ya.
1: Satu frekuensi
0: beragam inspirasi. Ya ya ya ya. Kayak gue style papat lo dik.
1: Cepet banget
0: mbok ya. Esok dinari rebo arep ana lomba tarik tambang.
1: Oh iya iya iya.
0: Nang
1: dia.
0: Nang lapangan kono Cilacap Selatan apa ya kecamatan Cilacap Selatan mbok kono. Nang arep BNNK kae lho lik. Ya. Iya. Kowe lomba, ngene mana lomba apa, Dik?
1: Genanya orang ngerti kok ya.
0: Nang artean orang ngerti?
1: Orang ngerti suara tau karang taruna.
0: Kepriwe sih tadi bocah.
1: Nang bajuk banget ya.
0: Bajuk banget, nemen. Iya kok, tapi ya ora apa-apa. Ayo kowe ya. Orang melu lomba sih mending melu nyumbang.
1: Nyumbang suara.
0: Iya. Ya kan ana tarikan. Iya, nang artean tariki kabeh wargane ditekani dor to dor kaya gue. Dor dor dor. Iya, melu nyumbang kaya gue. Aja nyumbang doa kok ya. Hah?
1: UTV latihan apa? Paduan suara apa? Apa?
0: Nang stadion kae kok ngelihat stadion nang ngarungi-wengi kae ana wong joget-joget karo nari-nari. Iya, kowe dunyong. Dunyong.
1: Karepku.
0: Iya, ke RW liyane kowe RW kono RW 5 apa ya?
1: Iya, demo-demo ya ngimengi.
0: Iya, iya kan adem kono pancen kena apa jenengane go latarnya kan nambah kayak latarnya stadion. Iya, gue joget-joget mangkono men orang bersiki wong. Lagi semenane lagi malam minggu kan keliling-keliling melaku pancen. Tapi kan anu kae mbok mungkin kesel dadi nang ngarep stadion bae lah keliling-keliling stadion nih gue. RW-an, RT-an ya. Terus nang kantor
1: pada mulai sibuk kan, wis pada mulai meeting, pada mulai rapat, wis pada buku hadiah, wis pada nggawe panggung, wis pada kostum.
0: Wis pada latihan paduan suara kayak Mbak Dinaosa.
1: Iya.
0: Mbak Dinaosa kan iya paduan suara kayak nyanyi nek apa ya?
1: Iya, vokalis utama ya.
0: Vokalis karo penari.
1: Dancer.
0: Iya. Penari latar.
1: Latar ya.
0: Iya, penari latar kayak oh iya, SPPG-an juga ya, nang kana ya SPPG pada lomba.
1: Oh iya.
0: Lomba anu, dhewe kan ngger dadi karyawan SPPG lombane apa?
1: Masak.
0: Saih piring.
1: Menata ya.
0: Karo ngeraciki janganan, Bok.
1: Menata ompreng paling
0: menata
1: cepat.
0: Menata ompreng paling cepat. Ngiris bawang paling cepat. Iya, ngupas brambang paling akeh. Ya, apa maning? Ngasai ompreng wis natani
1: masak-masak sing enak
0: iya iya masak-masak ya apa goreng
1: nggawe tumpeng
0: iya.
1: Oh iya jarene nang sing takon mau jeneng radione murup ora sih ya gue
0: nang endi
1: dening kit esuk ora murup padahal murup ya
0: murup ya murup. Iya ki murup umup ngasik nang umup banget anu penyare beng antik nang ngumpruk ya
1: iya
0: iya masa ora murup. Brasilik radone rusak, Mbok.
1: Iya, keblebek, Mbok. Iya.
0: Iya. Nek ora radone rusak, sinyale ilang ora te kuota.
1: Iya.
0: Terus apa maning ya?
1: Ora duwe radio.
0: Ora duwe radio. Kowe potensi-potensi tidak bisa mendengarkan radio.
1: Betul, jenang.
0: Iya, iya.
1: Ya pokoknya kadang ngarep misale radio Narisa bisa streaming nang percayafm.com.
0: Iya.
1: Sing arep pada berbagi informasi tentang DK apa
0: liliknya pada iya kapan pawene
1: ana pawe apa ora apa ana lomba pucang apa ana lomba apa ana epek apa ana sintren iku ya berbagi informasi kan
0: ana panggung gembira apa ora Nerika tampil-tampilane kapan ya
1: lomba ngeceng ora ya
0: lomba apa
1: lomba ngeceng ente ora
0: ngeceng siapa
1: kaya kayak model-model melaku iki lho.
0: Oh, kayak anu fashion show ya.
1: Iya, kayak fashion show.
0: Ya anak.
1: Bocah-bocah iki.
0: Lah kiye nang asana?
1: Oh, anak.
0: Tapi bocil dhewe kan oleh melu. Iya, bocil-bocil nang asana. Nah, kaya bulane bulan Agustus. Tapi tanggalnya nyong kelalen tanggal pira ya?
1: Jenengane kuwi anget jaman biyen kuwi jenengane lomba ngeceng.
0: Oh, lomba ngeceng, ujarku lomba ngeceng.
1: Soalnya kayak mutan jaman biyen nyong cilik. Nah, nang RT ku kan langka lomba.
0: Iya.
1: Nyong melu nang RT ne. Tege dulure.
0: Oh iya.
1: terus malah menang.
0: Menang. Mm-hmm,
1: ya, iya. Mungkin ada kesirenan
0: iya.
1: ya.
0: Iya.
1: Udah artinya dewe.
0: Udah artinya dewe, kok malah dinilai main. Main iya, caranya nggak rame-rame bae ya, jadi menang, nak.
1: Iya, mau masih cilik kayaknya orang ngerti ya. Mungkin aura...
0: Aura artisnya sangat kuat ya, ya. Iya. Mm-mm, sangat menyilaukan,
1: menyilaukan ya.
0: Mencorong kayak gue tadi menang. Iya, sing liane pada isin, menjap-menjap lenggat-lenggut kayak kok nyok-nyok-nyok-nyok kayak gue ya.
1: Orang kacamata-kacamatanya mereng. Iya,
0: kacamatanya mereng orang baru apa-apa orang kan dadi orang
1: penting apa-apa. Iya, penting laku, Mbok.
0: Iya, penting pede.
1: Betul.
0: Iya, bocah cilik kan nih gue.
1: Sing arep pada berbagi informasi melu topangan barang langsung iya. lewat WhatsApp nang 0811
0: 260543 ya Mbak Dinosa, ayo.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Di, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lu ngamari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
1: Mayu li
5: arep ngendi
1: mangan bakso pae yuk.
5: Mayu
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya kau waktu kau mari-mari
3: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
5: ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu
4: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
3: jelasin aku kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pipa cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Iya, pada ndopok bersamaku kayaknya ya Lik ya. Iya kok. Niki sugeng sore sonten ya Lik. Nasi kian wis sore. Iya, wis sore, majune maju sore kayak gue cepet banget mbok waktune ya Lik, telarap kayak gue. Tapi alhamdulillah kewi wis mandan-mandan aso anu penggaweane kayak gue. Ya ya Lik, kayak mau sibuk banget ya, sibuk banget ki wis aso sih ki wis selo wis tegar rapi kabeh ya gue tadi sisa-sisa pira ki 25 menit maning kayak gue engko absen Bali wis anu bisa ayo gue wi. Ora mikiri penggawean sing lemen-lemen soalnya kan ya kait mau nyung sibuk banget wi. Ngetan ngulur ngalur ngidul ayo gue ya. Kayak kitiran ya Lik. Liliknya jani ya kok. Jangan rajin banget pokoknya kayak kitiran kayak gue KBKB di Mac kayak gue ya. Rajin pokoknya karyawan teladan jenengane wi. Iya. Angger sing mulur-mulur jenengane karyawan telatan ya. Iya. Aja angger mulur-mulur kayak kan karet ya. Teladan banget liliknya kepada ya. Ke info galike panen padi di sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mulai berlangsung. Tadi newingi nyong liwat kayak dak apa jenengane aring Sampang ya, aring mau sering kroya, aring Kesugian ya, lagi pada panen ya utuh panu. Lagi pada panen, alhamdulillah ya, semoga ya anu liakeh kayak gue. Lah niki Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap memperkirakan sebagian besar panen akan terjadi pada bulan September. Pancen ya ana sing anu apa jenengane wis tua tapi durung tua banget. Ya wingi lewat Kesugian, ya urung wayahe. Iya, soalnya teh si ya wis ana isine tapi durung tua ayo gue lah ya. Ya nunggu tua kayak gue Lik. Iya, dadi nengko anu September ke wis pada panen KB kayong. Iya, panen besar kayak gue. Tapi siki wis mulai ana sing panen are tandure gasik, panene gasik Lik. Iya, tandur gasik, panen gasik kayak gue ya. Karena wilayah Kabupaten Cilacap gue kan ambu kayak gue ya. Kayak proses tanam maupun panennya memang tidak serentak kayak gue. Tapi mungkin anggar nang satu kapling ya, satu komplek kayak gue kadang sokannya diserempak nak. Iya nampak PPL serempak balik tandur. Engkau tandur bareng kayak gue. Soalnya menkon apa? Menkon kok anggar nyemprot bareng, mupuk bareng kayak gue ya. Anu gropiokan tikus, gropiokan bareng kayak gue. Engkau anggar sing kene wis ana isine ya. Engkau tikusnya nang kene. Engkau kene enteng isine. Engkau gari maringana pindangana tikusnya maringana kayak gue. Anggar ora bareng cokannya kayak gue, iya tikusnya pindah gerilya, ya. Tapi yang berbareng serempak kayak gue, kok nggak gropiokan bareng nggak rana tikus. Yang koronanya ya alhamdulillah ya Lik. Iya, ngarak keong bareng kayak gue. kayak gue, ya ambo banget lah nek Kabupaten Cilacap biasa wae. Nah kondisi kia kan terjadi karena anu lahannya luas kayak gue. Lahan paku sawah di Cilacap mencapai 67.000 hektar. Amba ya Lik. Iya, waktu tanam dan panen gue beda-beda. Aja maning nek sing kayak anang Cilacap Timur, anang Cilacap kota ya tesiana sawah ngarepane ngene nyong kae sing ngarep maring apa perumahan anu rumah sakit Pertamina kayak pinggirnya masih ada sawah ya. Gue terus karena Cilacap Barat ya dewek-dewek kayak gue kayak ngene pakamin masker wis panen nurung pakamin masker singane nang Bantar Sari. Niko ya, meski memasuki kemarau mulai berlangsung niki ya Lik, tapi potensi berpotensi menyebabkan kekeringan di beberapa lahan. Jadi Dinas Pertanian tetap optimis target produksi padi tetap surplus kayak gue ya. Surplus tetap tercapai kayak gue Lik. Iya. Ya kan ngana-ngana diupayakna kaya gue. Biasane ya anak angger apa jenengane sing nang carek-carek angger sing tada hujan kaya gue engko dibor ya lik. Tapi hari sing anu kaya daerah Maos kaya main banget lik. Iya ana saluran irigasine insyaallah ya aman ya. Iya kesugihan kaya gue banyune masih mekep-mekep nang irigasi. Iya engko dibuka kari ngomong angger apa jenengane lagi pas tandur kaya gue ya. Nggo sawah kaya gue ya lik ya. Aman aman lah insyaallah ya. Tetap surplus kaya gue. Iya. Sempeleo bakayu dinaosa. Iya. Bunda Mustolinga. Oh iya kelalen malah jan Bunda Mustolinga dar kami ki arepan pamer bojo malah sitane ora pamer ya. Kayaknya kelalen bun ya ngapura. Iya. Iya. Niki tak puterakan sampai leo nggo Bunda Mustolinga darkam tak kirim makan maringane ya bun. Iya niki monggo.

0: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono.
0: Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tiwul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
5: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Nah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
5: Oke Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan.

0: kepenak banget kok angger kena lagu Calung Banyumasan kayak gue ya Lik ya. Iya kok karo mantuk-mantuk kayak gue karo ngancani mama kayak nyapu latar ket mau wis pirang hektar mak sing disapu. Lo gano latar apa wi lapat latar anu stadion apa teneng anu ambo temen lah latarnya mama kayak kan amba
1: apa ku, iya apa ku.
0: Ngenang desa kan latarnya amba mokdik
1: amba
0: iya tapi ini angger nyapu kan utuh pirang kue halamannya pirang hektar ya iya
1: pirang episode ya gue ya
0: iya dek
1: kenapa?
0: Kayak wis enggal jam 4.
1: Bener, ini betul rampungan.
0: Iya, mbok, kan ya. Rampungan. Iya, kan mau sibuk banget ya. Tan ngulon ngalor ngidul riwa-riwi.
1: Orang manduk pokokane lah ya, sementing ya anu sehat. Kena anu musim-musim kayak kemarau, kadang ngatis, kadang panas gitu ya. Iya.
0: Pokoknya Rika gue disehat-sehat
1: nih. Betul, mau nih arep lomba.
0: Iya, arep melu lomba, arep melu paduan suara, arep tampil nang RT-an, nang panggung gembira, arep nonton karnaval. Iya, aja puyingen pokoknya sing paling sehat.
1: Siapa puyingen?
0: Miriang lah, kayak ini Marco Berwingi. Anu ya,
1: terus konser, terus lomba,
0: lomba nang kana, lomba nang kene, terus tumbang. Masih bisa tumbang
1: ya. Padahal itu tanggal 4 Agustus
0: ya. Iya. Agustus tanggal 4 kan mesti anu kae se apa jenengane kurungane seminggu lah ya.

0: Oo nga na.
1: Iya, kapriwin, datakan malutumbang barang.
0: Kok ini ya, ayo, semangat ya entuk, tapi iya, ya dijaga, aku iya, ya dibagi-bagi energi ini.
1: Iya, aja dentek-dentek di shit kayak gue.
0: Masih dawa,
1: kustose kayak gue, Lik ya. Di sehat-sehat lah, pokoknya kabe ya, Lili kayak.
0: Ya wis, tapi pamitan lagi.
1: Ya pamitan, ayo. Ayo.
0: Radika pamit.
1: Iya, TV pamit. Bercahaya FM.
0: Paling pas untuk kecil aja.
1: Satu frekuensi, beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
6: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
7: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
8: Mayu Li,
5: arep ngendi?
8: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayu.
9: Aduh, Jan, petang kula rap banget ku. Arep ngene, nini rujin jaluk dipijet malah
5: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
9: Petang kula rap banget ku, seneng.
5: Lah kepriwe?
9: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
5: Mulane rajin minum gulti.
9: Apa kuwe?
5: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kayang go ketemu kue.
9: Oh, kaya kue ya?
5: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
9: Iya. Oke. Siap.
6: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gipiah temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
5: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
6: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
7: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
8: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah, jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli isin.
7: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
9: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
10: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Anissa Fabriana kembali jabat PJ Sekda Cilacap. Menjelang HUT ke-81 RI PJ Sekda Cilacap buka pemusatan diklat 76 calon paskibraka.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Anissa Febriana kembali dipercaya mengemban tugas sebagai pejabat sekretaris daerah atau PJ Sekda Kabupaten Cilacap. Surat keputusan atau SK pengangkatan tersebut diserahkan langsung oleh pelaksana tugas PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya di ruang rapat wakil Bupati Cilacap pada Senin 3 Agustus 2026. Penyerahan SK berlangsung dalam suasana sederhana dan santai, namun tetap dalam nuansa kedinasan. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran asisten sekretaris daerah serta seluruh kepala bagian di lingkungan sekretaris daerah Kabupaten Cilacap. Usai penyerahan SK, forum dilanjutkan dengan diskusi dipimpin PLT Bupati yang membahas sejumlah isu terkini di Kabupaten Cilacap, terutama terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah. Kembalinya Anissa Febriana sebagai PJ Sekda diharapkan dapat menjaga kesinambungan roda pemerintahan, khususnya dalam memastikan fungsi koordinasi antar OPD tetap terjaga efektif sembari menunggu terpilihnya Sekda definitif. Sekretaris daerah memiliki peran strategis dalam membantu kepala daerah mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, keberadaan pimpinan administrasi pemerintahan yang berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas birokrasi. Dalam kesempatan tersebut, jajaran sekretaris daerah juga melakukan evaluasi informal terhadap berbagai tantangan pelayanan publik yang tengah dihadapi Kabupaten Cilacap. Diskusi diarahkan untuk mencari langkah perbaikan agar pelayanan pemerintah semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan penugasan kembali tersebut, Anissa Febriana akan melanjutkan peran koordinatif di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, termasuk memastikan sinergi antar bagian dalam mendukung program prioritas pemerintahan daerah.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 7 warga binaan Lapas Terbuka Nusa Kambangan yang tergabung dalam kelompok kerja atau POKJA peternakan ayam petelur menerima premi hasil kerja sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan mereka dalam program pembinaan kemandirian pada Senin 4 Agustus. Salah satu dari 7 warga binaan tersebut adalah Adi yang pada hari ini telah menyelesaikan masa pidananya dan dinyatakan bebas. Premi hasil kerja serta keterampilan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan pada POKJA peternakan ayam menjadi bekal bagi Adi untuk menata kehidupan baru dan merintis usaha setelah kembali ke tengah masyarakat. Selama mengikuti program kegiatan pada POKJA peternakan ayam petelur, para warga binaan mempelajari berbagai keterampilan mulai dari pemeliharaan ayam petelur, pemberian pakan, perawatan kandang, pengumpulan telur, hingga menjaga kebersihan dan kesehatan ternak. Program pembinaan kemandirian di Lapas Terbuka Nusa Kambangan merupakan implementasi dari program akselerasi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan yang mendorong penguatan warga binaan melalui kegiatan produktif dan peningkatan keterampilan. Kepala Lapas Terbuka Nusa Kambangan Aryo Gali menyampaikan bahwa pemberian premi merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras warga binaan sekaligus bekal untuk kembali menjadi pribadi yang mandiri. Dengan mata berkaca-kaca, Adi mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan pembinaan yang diberikan selama berada di Lapas Terbuka Nusa Kambangan. Melalui program pembinaan kemandirian yang terintegrasi dengan kegiatan produktif, Lapas Terbuka Nusa Kambangan terus berkomitmen menciptakan warga binaan yang memiliki keterampilan, karakter, dan semangat untuk bangkit serta siap kembali ke masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pertamina Patraniaga Refinery Unit RU Cilacap menggelar Risk Management Forum atau RMF di Gedung Patra Graha Cilacap pada Senin 3 Agustus 2026. Forum ini menjadi upaya meningkatkan kesadaran dan memperkuat komitmen insan Pertamina untuk menjadikan manajemen risiko lebih dari pemenuhan kepatuhan atau compliance, tetapi budaya yang melekat dalam setiap aktivitas dan proses bisnis. Area Manager Risk Management Pertamina Patraniaga RU Cilacap Dwi Jatmiko menyampaikan risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional kilang. Risiko tersebut mencakup aspek health, safety, security, and environment atau HSSE, proses operasi, kendala aset, proyek, hingga risiko terhadap reputasi perusahaan dan aspek legal. Melalui forum ini, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya keterkaitan antara manajemen risiko dengan Business Continuity Management System atau BCMS sesuai kerangka ISO 22301/2019. Lanjut Dwi, risk management menjadi fondasi sebelum gangguan terjadi. Sementara krisis management atau incident management dan continuity management berperan saat dan setelah gangguan berlangsung. Eksekutif General Manager Kilang Cilacap Hermawan Budiantoro berharap forum ini mampu memperkuat implementasi manajemen resiko di seluruh lini organisasi. Menurutnya, peningkatan pemahaman manajemen risiko harus dimiliki seluruh pekerja melalui frontline hingga jajaran manajemen, mengingat besarnya tanggung jawab dan peran strategis Kilang Cilacap menjaga ketahanan dan ketersediaan energi nasional. Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina Patraniaga Rahman Pramono menekankan tiga hal utama dalam pengelolaan risiko. Yang pertama, dunia usaha dihadapkan pada dinamika bisnis yang harus berubah sehingga perusahaan harus mampu mengantisipasi berbagai potensi risiko. Kedua, manajemen risiko harus mendukung keberlanjutan bisnis sekaligus memperkuat peran perusahaan dalam menjaga kedaulatan energi nasional. Dan yang ketiga, implementasi manajemen risiko harus bertransformasi dari sekedar memenuhi aspek kepatuhan menjadi budaya yang tertanam dalam setiap aktivitas dan proses bisnis. Rangkaian RMF ditutup dengan keynote speech dan diskusi bertema Forum Compliance Series Culture, Managing Refinery Risk in an Evolving World oleh Special Advisory Geopolitics and Security Asadi Cahyadi. Sesi ini mengulas pentingnya membangun budaya risiko yang adaptif menghadapi dinamika geopolitik, tantangan keamanan, serta perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Melalui RMF ini, Pertamina Patraniaga RU Cilacap menegaskan komitmen untuk terus memperkuat budaya manajemen risiko sebagai fondasi dalam menjaga keandalan operasional, meningkatkan ketahanan bisnis, serta mendukung keberlanjutan penyediaan energi bagi masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
2: Barbaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jene?
3: Arep akikahan min.
2: Urung apa-apa wis kesel awake.
3: Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Kabupaten Cilacap menegaskan kesiapannya untuk mengukir prestasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan mengirimkan 22 pramuka penggalang terbaiknya pada ajang Jambore Madrasah Tsanawiyah atau MTS Jawa Tengah kedua tahun 2026 pada Senin 3 Agustus 2026. Pada ajang bergengsi yang berlangsung hingga 5 Agustus 2026 mendatang ini, Duta Wijaya Kusuma dari Kabupaten Cilacap menurunkan kekuatan penuh sebanyak 22 peserta yang terbagi seimbang, yaitu 11 putra dan 11 putri. Seluruh kontingen merupakan siswa-siswi pilihan dari berbagai MTS Kabupaten Cilacap yang sebelumnya telah digembleng melalui serangkaian pembinaan serta latihan intensif. Dukungan penuh dari pemerintah daerah terlihat jelas saat Kepala Kantor Kementerian Agama atau KAKAN Kemenag Kabupaten Cilacap Aziz Muslim hadir secara langsung mendampingi para peserta pada wacara pembukaan. Kehadiran Kakan Kemenak Cilacap menjadi suntikan semangat tersendiri bagi Duta Pramuka Cilacap dalam membawa nama baik daerah di arena perkemahan tingkat provinsi tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Aziz Muslim menyampaikan optimisme serta arahan agar kontingen Kabupaten Cilacap dapat tampil maksimal, tidak hanya dalam mengejar prestasi, tetapi juga dalam menjaga keteladanan. Keikutsertaan kontingen Cilacap pada ajang berkelas ini diharapkan tidak hanya menghasilkan medali dan penghargaan, tetapi juga membentuk karakter generasi muda Cilacap yang berakhlak mulia, tangguh, dan siap menjadi teladan bagi siswa madrasah lainnya sekembalinya ke Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kebanggaan dan semangat muda menyelimuti ruang jala bumi Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Sabtu pagi. Sebanyak 76 pelajar terbaik resmi memulai masa pemusatan pendidikan dan pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Kabupaten Cilacap tahun 2026. Acara pembentukan karakter dan fisik ini dibuka secara resmi oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana. Perjalanan 76 pemuda-pemudi ini tidak didapat secara instan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Cilacap, Jarot Prasojo, melaporkan bahwa proses rekrutmen telah bergulir secara transparan dan objektif sesuai standar BPIP sejak 23 Februari hingga 22 April. Dari 460 pendaftar yang bersaing ketat, terpilih 36 putra dan 40 putri terbaik untuk melangkah ke tahap pemusatan latihan. Tahapan diklat yang berlangsung mulai 30 Juli hingga 18 Agustus ini bukan sekedar ajang mengasah baris berbaris. Jarot menjelaskan bahwa agenda ini dirancang secara komprehensif untuk membentuk postur mental dan moral peserta. Pesan senada disampaikan PJ Sekda Anissa Fabriana saat membacakan sambutan PLT Bupati Cilacap. Ia mengingatkan para peserta bahwa kehormatan yang mereka emban membawa tanggung jawab besar yang melampaui ketangkasan fisik semata. Suasana pembukaan kian hangat dan membanggakan saat Anissa membagikan kabar gembira mengenai prestasi salah satu siswi SMA Negeri 1 Cilacap, Kotrunada Azahra Husna, yang berhasil menembus paskibraka tingkat pusat mewakili Provinsi Jawa Tengah.
1: Lintas Bercahaya.
0: Menjelang berakhirnya masa jabatan 255 kepala desa di Kabupaten Cilacap pada tahun 2027 mendatang, persiapan pesta demokrasi tingkat desa mulai digencarkan. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD diminta mengambil peran aktif dalam mengawal seluruh rangkaian pemilihan kepala desa atau pilkada serentak 2026 agar berjalan dengan tertib, transparan, demokratis, serta tetap menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat. Arahan penting tersebut disampaikan oleh Pejabat Sekretaris Daerah atau PJ Sekda Kabupaten Cilacap. Anissa menegaskan pentingnya makna pelaksanaan pilkades bagi keberlanjutan roda pemerintahan di tingkat paling dasar. BPD memegang posisi sentral pada setiap tingkatan proses, mulai dari penyiapan pemberitahuan purna tugas kepala desa, pembentukan panitia pemilihan, hingga pendelegasian laporan calon terpilih kepada bupati melalui camat. Selain itu, BPD bertugas menjembatani komunikasi publik, memfasilitasi musyawarah jika terjadi dinamika calon tunggal, serta meredam potensi gesekan antar warga. Pemerintah Kabupaten Cilacap optimis BPD mampu berdiri tegak sebagai pilar pengawas independen sekaligus penjaga stabilitas desa. Muaranya, Pilkades Serentak 2026 diharapkan berjalan aman, sukses, dan melahirkan sosok pemimpin desa yang kredibel, serta mendapat kepercayaan penuh dari warga.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
1: Ih, aja pak, barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong kisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nganang-ngendi nagi. Orang yang bayar, orang melas kok karo anak bocah pak.
0: Tenang bae mak, ngesuk mesti ulih ye, 30 juta. Nyong wis feeling kie, feeling ge mak, feeling.
1: Falang feeling, prus, no prus, orang ngedel-ngedelak. Judi kok dituruti, orang gawe suki malah gawe kere.
0: Wong wadon desa, ngerti nih jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Ih, siapa sih?
3: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
4: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
3: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
4: Jangan deh, bahaya tahu. Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Lima. Abang Gula.
3: Aduh, Mamas Bojo wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Cokane si meramero. Gara-gara HP-an bae sih, janganlah. I love you.
6: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio bisa disambir katrikan. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya ngeringok.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan Muslim Al-Farabi. Abu Nasr Muhammad Al-Farabi lahir pada 870 Masehi di Farab, sebuah kota di Turki Tengah. Al-Farabi adalah seorang jenius yang menguasai 89 bahasa dan guru besar Muslim dalam bidang fikih, filsafat, sains, kedokteran, musik, dan puisi. Al-Farabi pernah tinggal di Baghdad selama 40 tahun untuk mempelajari bahasa Arab dan Yunani, kemudian mempelajari filsafat dan logika Aristoteles. Apabila Aristoteles dikenal sebagai guru pertama, maka Al-Farabi dijuluki sebagai guru kedua dan bapak logika Islam. Sepanjang hidupnya, Al-Farabi menulis lebih dari 100 buku berbahasa Arab dalam bidang filsafat, sains kedokteran, musik, dan lain-lain. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يدخل الجنة واطع. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Mutiara Hadis.

Air Zam-Zam berasal dari mata air di Makkah yang menjadi favorit para jamaah umroh dan haji sebagai oleh-oleh. Kata Zam-Zam berasal dari bahasa Arab yang artinya banyak atau melimpah. Berdasarkan syariat, air ini didapatkan dari sumur Zam-Zam yang letaknya hanya 38 hasta dari Ka'bah. Sesuai dengan namanya, air di sungai ini memang tidak pernah habis walau diambil berkali-kali dalam jumlah banyak setiap hari. Mata air Zam-Zam di kota Mekah pertama kali ditemukan oleh istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Disebutkan Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas, suatu ketika Ibrahim, Siti Hajar, dan anaknya Ismail berada di Mekah. Saat itu tak ada satupun orang di sana. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim pergi meninggalkan istri dan anaknya dengan kantong berisi air dan kurma. Siti Hajar pun meminum air itu dan menyusui anaknya. Namun ia mulai kebingungan saat air sudah mulai habis dan anaknya Ismail terus menangis kehausan. Dengan penuh cemas, pergilah Siti Hajar mencari sumber air atau orang di sekitarnya. Ia pergi menuju bukit terdekat yaitu Bukit Safa, namun tak ditemukannya air atau orang satupun. Ia kemudian turun melewati lembah dan mendaki Bukit Marwah, dan lagi-lagi ia tidak menemui siapapun. Siti Hajar pun bolak-balik ke Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Saat dirinya berada di Bukit Marwah, ia mendengar suara dan ternyata itu adalah Malaikat Jibril yang memukulkan kakinya di atas tanah lalu keluar pancaran air di sana. Siti Hajar bergegas menciduk air tersebut dengan tangannya, kemudian dimasukkan ke dalam tempat air. Akan tetapi, air justru semakin terpancar deras. Siti Hajar bergegas meminum air tersebut juga memberikan kepada putranya. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Woi, cok, iya, lim, asam banget, tambah gede ya.
2: Iya, biasa lah. Kamu nih pak RT yang bilang nak ya.
1: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
3: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayu malam. Karena dia
2: enak, dia mau buat
1: cicit-cicit.
2: Kalau petanya ya, ini rokok kalian pak cukai pak polosan, gak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, mau cukai palsu, apa mana nggak mau cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perumahan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mana? Tidak
1: sengaja kan lah, kami sibukan tapi enak pak.
2: Oke, ngerti orang apa? Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi temen bro.
2: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing tutur rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai. Kaya nomornya.
1: Dari ke sini kalau siapa? Bilung aku, aku ada keperluan, mereka minta penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
8: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
7: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
8: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
7: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
8: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
7: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
8: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
9: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi di Melody Memory ya, bersama kita-kita nostalgia sampai nanti jam 9 malam. Semoga malam hari ini kabar Anda masih tetap sehat dan tetap terjaga dalam kondisi tubuh yang tetap prima ya. Silakan yang mau ikutan gabung bareng sama Arta atau buka di 0811260543 maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga bisa selalu dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu orang mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Ika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Si endes tenan Pak.
8: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
8: Oke Bu Lurah, siap.
9: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
10: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Baru Jaya FM, paling pas untuk Cilacap. Terima kasih nih buat Anda yang udah hadir di Melody Memory di 0811260543. Selamat malam, Arta ketemu dulu sama Mbah Kartim yang ada di Serandila di Pala ya. Malam hari ini salam aja buat Babe Sukar, Arjuna, Pak Hadi, juga buat semua warga percaya. Ada Mas Santo juga, selamat malam, yang kepingin dimainkan untuk gitarnya juga, buat Mas Arta yang bertugas. Oke, nanti ditunggu aja untuk gitarnya. Selamat malam juga buat Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur. Malam hari ini juga pengen coba gitarnya tangan tak sampai Mas Arta. Dan salam juga buat semua yang lagi dengerin Melody Memory. Selamat malam buat Mas Artanya, terima kasih.

0: sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Cukup melankolis lagu ini dan sering dianggap mewakili pengalaman mencintai seseorang yang gak bisa dimiliki ya. Warga percaya tangan tak sampai adalah kiasan yang berarti sesuatu yang diinginkan berada di luar jangkauan ya. Ada jarak atau keadaan yang membuat cinta tersebut gak bisa diraih. Kayak misalnya perbedaan status ya, keadaan hidup atau orang yang dicintai itu sudah memilih orang lain. Ya meskipun masih menyayangi, akhirnya menerima kenyataan bahwa cintanya harus dipendam dan gak bisa dimiliki. Oke, selamat malam Arta, ketemu lagi sama Pak Agus yang ada di Warkop Barung Kopi Jalan Cempaka Cilacap buat warga RT 09 dan RW 03 Sidenegara. Terus buat Mas Aris yang lagi nongkrong di rumahku. Buat semuanya juga selamat menikmati lagu-lagu di Melody Memory. Dan buat Mas Artanya tolong untuk dimainkan gitarnya dari Lilis Suryani ya, Tiga Malam. Oh ya, Arta tahu ya, Tiga Malam ini ceritanya selama tiga malam mencari orang yang dicintainya, tetapi gak berhasil menemukannya. Ya gak bagus.

0: 喂，走，
1: 耶耶耶，厉
0: 害，
1: 三把个多，三把个多呀，
2: 呀呀，三把个多呢，我们把 L 等下为了那个呀。
1: Selamat,
3: selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan. Kenalan, kenalan. Ini dari kanca kok, jadi ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kok pengen melu ya ayu banget. Ya enak.
2: Ya mau
1: mbok aku jadi cicit-cicit. Kalau petanung ya.
2: Nek kok kono kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Aku cukai palsu, apa maning aku cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
1: sekaya kayak larang di tapi enak pak.
2: Oke, okay. Nanti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa liyai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesadaran masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
0: Dan ini betul tahun bro.
2: Nah, dulur, ayo dari nak kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring bea cukai kie nomere.
0: Jadi kau semua kau siapa? Belum aku, mana tu lu kau melayu ada? Hui, kau terima kaya lagi ya?
4: Lo, aku ada keperluan, mau kau minum penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is Bu.
6: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung Bu.
6: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Nggone pakir Kirno pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
6: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kayak dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
6: Iya Pak, iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertolong Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Lo Condong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
9: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
9: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
9: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
9: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
10: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
11: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
12: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
13: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Kebanggaan dan semangat muda menyelimuti ruang Jalabumi Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Sabtu pagi sebanyak 76 pelajar terbaik resmi memulai masa pemusatan pendidikan dan pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Kabupaten Cilacap tahun 2026. Acara pembentukan karakter dan fisik ini dibuka secara resmi oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana. Perjalanan 76 pemuda-pemudi ini tidak dapat secara instan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Cilacap, Jarot Prasojo, melaporkan bahwa proses rekrutmen telah bergulir secara transparan dan objektif sesuai standar BPIP sejak 23 Februari hingga 22 April. Dari 460 pendaftar yang bersaing ketat, terpilih 36 putra dan 40 putri terbaik untuk melangkah ke tahap pemusatan latihan. Tahapan diklat yang berlangsung mulai 30 Juli hingga 18 Agustus ini bukan sekedar ajang mengasah baris berbaris. Jarot menjelaskan bahwa agenda ini dirancang secara komprehensif untuk membentuk postur mental dan moral peserta.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap. Wow, baru jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Tenang aja, Arta masih punya waktu 1 jam kurang lebihnya ya, untuk temani Anda malam hari ini bersama Gita-Gita Pop Indonesia Lawas dan juga Manca Lawas. Arta ketemu lagi sama Pak Hadi yang ada di Haji Barang malam hari ini. Pengen bagi salam buat Mama Rizky, Mama Bian, Mama Enok, Pok Tini, Mama Cantika, Kajol, Mak Daryani, Mbak Mar, Bu Yeyen, Pak Seja Marjono, Kembang Asmara, Bapak Keboca, Juvento, dan semuanya selamat malam. Tadi gitanya udah ya Pak Hadi ya, dari Ebit ke Ade, berita kepada kawan. Arta ketemu juga malam hari ini bareng sama bapaknya Guntur yang ada di kota Belitang, Oku Timur, Palembang. Yang malam hari ini pastinya lagi dengerin lewat audio streaming ya. Melodi memori membuat tentramnya hati. Wah. Spesial untuk semua pendengar Bercahaya FM sejangkau siar. Untuk requestnya Melati dari Jayagiri. Arta punyanya dari Bruri Marantika dan Dewiol ini ya Pak Guntur. Jadi yang punya trio Cantari Arta gak punya ya.

0: Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 31 menit lepas dari jam 8 malam. Terima kasih buat Anda yang masih setia di Melody Memory malam hari ini. Dan Arta langsung ketemu aja malam hari ini bareng sama Kang Arjuna yang ada di Kroy ya. Tolong diputerin untuk gitanya Mas Arta dan salamnya buat Mbak Musolinya, Mak Daryani, Mas Parjan, Babe Sukar, Mbak Mar, Mama Rizki Petarangan, dan semuanya yang lagi dengerin Melody Memory bercahaya malam hari ini. Buat Mas Artanya matugas dan semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih juga, selamat malam buat Bu Gamal yang malam hari ini juga pengen dimainkan untuk gitanya. Oke, nanti ditunggu ya kalau waktunya cukup. Dan salamku juga buat Bunda Irsi yang ada di Ternate. Selamat malam buat Mas Artanya, terima kasih. Arta ketemu juga sama yang udah online di 0811260543. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, Mas Arta.
0: Malam juga, Mama Rizki. Alhamdulillah.
1: Anu, gagal lagu Ketika Senyummu Hadir.
0: Ketika senyummu hadir di dalam.
1: Ketika senyummu hadir, ketika mata bicara gue. Wah, ado jajal gue.
0: Jajal ya berarti orang.
1: Ya, ya pakarnya, boleh di sing orang nana yang mulai jajal ya gue.
0: Jajal kan berarti orang bisa langsung.
1: Ah?
0: Jajal orang bisa langsung berarti.
1: Oh iya. Anggone ancang ya gue.
0: Ancang-ancang di sit.
1: Ya iyalah, maning-maning ya. Ya gue kalau golatin jajalan kok di anu setel natal ngarep ya orang apa-apa.
0: Iya wis. Oh, nangkanya diketik biar ketemu.
1: Ya iya iya. Salamnya kan gue Mbak Mar. Terusan Mbak Osa, Bunda Harti, perusahaan Kumbang Asmara, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Mas Dimas, Kang Arjuna Kroya, moga-moga sehat selalu. Panggo Mak Nok, bisa perumik ke Mak Nok?
0: Udah.
1: Ya, ya, panggo Mak Nok, ya moga-moga agi gentileng karo kewargen. Ya, Anggo Babe Sukar, moga-moga ya sehat. Anggo Mas Artane ya, moga-moga sehat selalu, rezekine lancar pur barokah.
0: Amin.
1: Wingi uli hadi apa Mas Arta?
0: Ya keh. Ngri karo teka ya ora uli hadi ya.
1: Ya ya ora apa-apa lah, dongane di sembilna.
0: Sembilna ngar teka ya di sembilna.
1: Ya ya ya. Matur nuwun
0: Mas Arta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pecinta Melody Memory dimanapun Anda berada, mungkin cinta kita ini bukan akhir dari sebuah kisah, tetapi akan selalu menjadi kenangan. Dian Piscesa, satukanlah hati kami.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Bar-baran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu orang mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Jika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda. Lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
9: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Indahnya masa itu ketika dulu belum ada medsos, cuma radiolah sebagai teman tidur sambil dengerin lagu, lagu lama dengan rasa yang sama. Ya enggak, warga percaya. Tapi sayang banget kebersamaan Arta di Melody Memory cukup sampai di sini aja ya, dan insya Allah besok masih ketemu lagi di jam yang sama dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Nanti setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah dan nanti dilanjut menduan Melodi Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

pendengar radio di Jawa Tengah. Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, BPBD Batang gandeng Rapi edukasi perangkat desa optimalkan pemanfaatan HT. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan temukan sampah rumah tangga sumbat irigasi Bendung Selinga. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Batang menggandeng Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI menggelar pelatihan pemanfaatan radio komunikasi atau handy talkie atau HT bagi unsur perangkat desa. Pelatihan tersebut sebagai optimalisasi pemanfaatan perangkat komunikasi untuk menunjang kemudahan akses informasi, terutama di wilayah yang tak tersentuh sinyal atau jaringan. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Batang menggandeng Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI menggelar pelatihan pemanfaatan radio komunikasi atau handy talkie HT bagi unsur perangkat desa. Pelatihan tersebut sebagai optimalisasi pemanfaatan perangkat komunikasi untuk menunjang kemudahan akses informasi terutama di wilayah yang tak tersentuh sinyal atau jaringan. Kepala Pelaksana BPBD Batang, Wawan Nurdiansyah, memandang penting pelatihan tersebut terutama saat terjadi peristiwa kebencanaan di wilayah rawan yang seringkali sulit dijangkau sinyal jaringan telekomunikasi.
2: Kita lihat perkembangannya bahwa setelah mereka punya HT ini ada mungkin kelemahan bahwa bagaimana mengoperasikannya di frekuensi berapa, sehingga hari ini kita juga datangkan dari RAPI supaya nanti teman-teman ini disettingkan semua, kita latihan praktek, harapannya nanti HT ini bisa berfungsi dengan sesuai. Ya minimal untuk kita tadi selalu menginformasikan situasi wilayah, terutama kalau keringan ini kan berarti apakah ada wilayah-wilayah di desa ini yang sudah mulai terkena dampak dari kemarau.
1: Pengurus RAPI Batang Pandu Wicaksono menerangkan beberapa langkah pemanfaatan radio komunikasi atau lebih dikenal dengan nama handy talkie untuk memudahkan perangkat desa menginformasikan kondisi terkini apabila di wilayahnya terdampak suatu bencana.
3: Apabila dalam kebencanaan, biasanya itu dalam suasana bencana itu sinyal juga biasanya ada masalah. Artinya suasana ekstraordinari, perangkat radio inilah yang bisa merupakan salah satu solusi. Daerah-daerah yang belum tertutup secara rapat, misalnya di daerah yang pegunungan, khususnya di daerah selatan, itu memang di sana sinyalnya tidak merata. Jadi yang paling banyak seperti hanya orang hilang. Itu biasanya komunikasi modern zaman ini nggak bisa apa-apa di lokasi hilangnya. Radio merupakan salah satu solusinya.
1: Pelatihan ini mengedepankan praktik langsung agar perangkat desa memahami penggunaan handy talkie, agar ke depan seluruh perangkat desa mampu mengoptimalkan perangkat telekomunikasi tersebut untuk kebencanaan.
0: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinpertan Kabupaten Purbalingga mengimbau masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah ke saluran irigasi pertanian dan sungai. Sebab penumpukan sampah, terutama sampah rumah tangga, dinilai semakin memprihatinkan dan mulai mengganggu pasokan air bagi lahan pertanian. Selengkapnya, Fitri Hasanah melaporkan.
4: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga mengimbau masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah ke saluran irigasi pertanian dan sungai. Sebab penumpukan sampah, terutama sampah rumah tangga dinilai semakin memprihatinkan dan mulai mengganggu pasokan air bagi lahan pertanian. Kepala Bidang Prasarana dan SDM Pertanian pada Dinas Pertanian Pangan Perikanan Budi Prayitno mengatakan, berdasarkan pemantauan yang dilakukan sejak April hingga Juli, timbunan sampah di saluran irigasi terus terjadi setiap hari sehingga berdampak langsung pada distribusi air dari Bendung Selinga. Budi menjelaskan, meskipun debit air yang dibuka dari Bendung Selinga mencapai 10 meter kubik per menit, aliran air yang sampai ke lahan pertanian berkurang hingga 5% akibat tersumbat sampah. Padahal keberadaan Bendung Selinga memegang peranan penting bagi sektor pertanian di beberapa kecamatan di Purbalingga, yakni irigasi Selinga Timur mengairi lahan sawah di wilayah kecamatan Kaligondang, sebagian Kecobong, Bukateja hingga Kemangkon. Kemudian irigasi Selinga Barat mengaliri wilayah kecamatan Purbalingga, Kalimana hingga memberi suplai air ke kecamatan Kemangkon. Dijelaskan Budi, untuk menjaga kelancaran arus air, Dinas Pertanian Pangan Perikanan bersama masyarakat dan kelompok tani rutin melakukan pembersihan. Selain itu, 10 petugas operasional di Bendung Selinga setiap hari kerja membersihkan saluran yang tersumbat sampah.
5: Setelah kita monitor selama dari bulan April sampai dengan hari ini, sampah yang ada di saluran irigasi maupun di sungai yang akhirnya juga masuk ke irigasi itu sudah sangat memprihatinkan kondisinya, terutama dari sampah rumah tangga.
6: Air lagi kurang, sudah ada saluran irigasi, tapi kan akhirnya debitnya yang kurang maksimal. Gitu. Sangat disayangkan sekali lah untuk kondisi sampah.
5: sampah yang masuk ke saluran irigasi. Kami mengimbau pada seluruh warga masyarakat Kabupaten Purbalingga karena ini sampah tidak hanya masuk ke Selinga tapi ke seluruh saluran irigasi yang ada di Kabupaten Purbalingga.
4: Budi menambahkan, menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga meminta kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga agar tidak lagi menjadikan sungai dan saluran irigasi sebagai tempat pembuangan sampah akhir. Budi berharap desa-desa dapat mengoptimalkan pengelolaan sampah agar timbunan sampah tidak merugikan suplai air ke lahan sawah para petani. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen memastikan fasilitas umum di 5 kawasan perumahan telah memenuhi standar kelayakan. Indah Anjani melaporkan untuk Anda.
7: Pemerintah Kabupaten Sragen memastikan fasilitas umum di 5 kawasan perumahan telah memenuhi standar kelayakan. Hal itu diketahui setelah dilakukan pemeriksaan prasarana, sarana, dan utilitas umum PSU pada Selasa 21 Juli 2026. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari proses sebelum PSU diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah Kabupaten Sragen. Fasilitas yang diperiksa meliputi jalan lingkungan, saluran drainase, taman, area bermain anak, sarana olahraga, hingga sempadan. 5 perumahan yang menjadi objek pemeriksaan, yakni Abi Tanjung Residence di Kelurahan Ngorok, Kecamatan Sragen, Grand Sarina Kroyo, dan Casa Primera Kroyo di Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, serta Rimbun Sejahtera dan Teduh Pesona di Desa Puro, Kecamatan Karangmalang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap kawasan perumahan telah menyediakan fasilitas umum yang layak bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan fasilitas publik menjadi unsur penting dalam mewujudkan lingkungan hunian yang aman, nyaman, dan berkualitas. Bupati menyampaikan bahwa secara umum fasilitas publik di 5 perumahan tersebut telah tersedia dengan baik. Pihaknya juga mengapresiasi para pengembang yang telah memenuhi kewajiban menyediakan fasilitas umum sesuai ketentuan. Selain itu, masyarakat yang berencana membeli rumah dihimbau untuk memperhatikan kelengkapan fasilitas umum sebagai salah satu pertimbangan sebelum memilih hunian.
8: Hari ini kami melakukan pengecekan atas pembangunan perumahan di Kabupaten Sragen. Ada 5 perumahan yang kita cek untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar pengaturan terkait dengan pembangunan perumahan. Kita cek fasilitas-fasilitas publiknya, mulai dari taman, jalan, sampai dengan sanitasinya. Nah, alhamdulillah secara umum fasilitas-fasilitas itu tersedia dengan baik dan kita juga tanyakan langsung pada penghuni dari perumahan-perumahan itu bahwa pengembang sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh pengembang yang telah menunaikan kewajiban pemenuhan fasilitas-fasilitas publik. Nah, bagi warga Sragen yang ingin membeli rumah di perumahan untuk memastikan dicek fasilitas-fasilitas publik dari pengembang itu, mulai dari jalan, taman, dan drainase, sehingga merasa nyaman tinggal di perumahan.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang Disperkimtaru Kabupaten Sragen, Aris Wahyudi STMSI menyatakan, hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh PSU di 5 perumahan tersebut secara umum telah memenuhi standar kelayakan dan kemanfaatan. Meski demikian, para pengembang diharapkan terus meningkatkan kualitas fasilitas umum agar pada saat proses serah terima kepada pemerintah daerah, seluruh persyaratan dapat dipenuhi secara optimal. Pihaknya menambahkan, fasilitas yang ada pada dasarnya sudah dapat diterima dan diharapkan kualitasnya terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
9: Hari ini kami sudah menyelesaikan pemeriksaan penyesuaian PSU di Kabupaten Sragen. Dari hasil tersebut, secara umum bahwa PSU di perumahan-perumahan tersebut sudah sesuai dengan standar. Artinya dari sisi site plan sudah sesuai dengan site dan yang awal, sisi kelayakan juga sudah sesuai. Terus kemanfaatan insya Allah bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat. Terus dari perumahan-perumahan itu, sebagai catatan untuk kedepannya, kami harapkan untuk lebih meningkatkan PSU-nya. Maksud kami, pada saat kami menerima pemeriksaan untuk penyerahan PSU-nya sudah siap 100%. kelima perumahan yang kita lihat tadi semuanya sudah bisa kita terima dan mudah-mudahan itu bisa dipertahankan, syukur-syukur untuk ditingkatkan.
7: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pemerintah Kabupaten Sragen terus mengantisipasi potensi kekeringan yang kembali terjadi pada musim kemarau tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh Indah Anjani.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen terus mengantisipasi potensi kekeringan yang kembali terjadi pada musim kemarau tahun 2026. Meski demikian, hingga saat ini penanganan krisis air bersih masih mengandalkan distribusi atau dropping air kepada warga di wilayah terdampak. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, pemerintah daerah telah menetapkan dan memetakan kawasan rawan kekeringan sebagai langkah kesiapsiagaan. Menurutnya, kekeringan merupakan bencana yang dapat diprediksi, sehingga upaya antisipasi dapat dilakukan lebih awal. Data rinci mengenai wilayah rawan kekeringan telah disiapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Untuk mendukung penanganan bencana, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan dana tidak terduga sekitar 10 miliar rupiah pada tahun 2026. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan bencana, termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Bupati menjelaskan, laporan kekeringan dari sejumlah desa sudah mulai diterima dan langsung ditindaklanjuti oleh BPBD melalui distribusi air bersih. Menurutnya, hingga saat ini, kebutuhan air masyarakat masih dapat dipenuhi melalui mekanisme tersebut. Meski kondisi masih terkendali, Bupati Sragen mengakui pemerintah daerah belum memiliki solusi permanen untuk mengatasi persoalan kekeringan yang terus berulang setiap musim kemarau. Karena itu, Pemkab Sragen juga membuka kesempatan bagi masyarakat, dunia usaha, maupun berbagai pihak lainnya untuk turut berpartisipasi dalam membantu penyaluran air bersih kepada warga yang membutuhkan.
3: Kabupaten Sragen sudah menetapkan daerah-daerah rawan kebencanaan. Salah satunya adalah kebencanaan terkait dengan kekeringan. Nah, nanti detail datanya bisa ditanya ke BPBD itu. Itu sebagai wujud kesiapsiagaan kita yang sifatnya prediktif bahwa kekeringan itu adalah sesuatu yang kemungkinan besar terjadi sehingga kita akan mengantisipasi. Nanti kita harus kita pikirkan karena itu kan persoalan yang real. Artinya bisa terprediksi sehingga rencananya bisa dibuat lebih matang untuk memastikan tidak terjadi kekeringan. Lalu yang kedua, kita ada dana cadangan untuk pengatasan kebencanaan itu sekitar 10 miliar untuk keseluruhan. Jadi uang inilah yang akan didayagunakan untuk mengatasi kebencanaan termasuk salah satunya adalah kekeringan dengan melalui suplai seluruh air bersih. Yang ketiga, sejauh ini dari laporan kekeringan di beberapa desa yang sudah ada itu sudah langsung bisa ditangani oleh BPBD. Jadi pemerintah masih mampu untuk mengelolanya, menghandlenya, tapi bukan berarti kita menutup partisipasi masyarakat. Kalau ada masyarakat ingin berpartisipasi tentu dipersilahkan. Tapi sejauh ini pemerintah Kabupaten Sragen masih mampu untuk menghandle problem kekeringan di Kabupaten Sragen.
2: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan SD Negeri Tanggirejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan yang mengalami kerusakan bangunan akan memperoleh bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Sadimin mengatakan, kepastian tersebut diperoleh setelah Pemprov Jateng berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau BBPMP Provinsi Jawa Tengah. Dia menjelaskan peninjauan dilakukan atas arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk memastikan kondisi sekolah yang mengalami kerusakan akibat faktor usia bangunan dan serangan rayap. Menurut Sadimin, setelah perjanjian kerjasama ditandatangani, dana bantuan ditargetkan cair pada Agustus 2026, sehingga perbaikan 5 ruang kelas yang rusak dapat segera dilaksanakan. Selama proses perbaikan berlangsung, kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang kelas yang masih dinilai aman. Selain memastikan percepatan revitalisasi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah juga menyalurkan bantuan sebesar 50 juta rupiah kepada SD Negeri Tanggirejo sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan sementara di sekolah tersebut. buah asli dan menjadi ciri khas Kabupaten Wonosobo, karika kembali mengukir prestasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Seperti apa informasi lengkapnya berikut bersama Pelangi Karisma Kristi.
4: Produk olahan karika yang selama puluhan tahun telah menjadi identitas kuliner sekaligus buah tangan khas Wonosobo kembali mengukir prestasi di Provinsi Jawa Tengah. Melalui CV Gemilang Kencana dengan produk unggulannya Karika Gemilang, Kabupaten Wonosobo berhasil meraih juara 2 penghargaan industri hijau Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 kategori industri kecil dengan transformasi industri hijau terbaik. Penghargaan diserahkan langsung Gubernur Jawa Tengah bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, serta CEO Institute of Essential Services Reform atau IESR dalam ajang Jateng Green Industrial Summit 2026 yang digelar di Grand Candi Hotel Semarang pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian Nurianto menyampaikan prestasi CV Gemilang Kencana sebagai Wakil Kabupaten Wonosobo merupakan pengakuan bahwa industri kecil daerah mampu bertransformasi menuju industri yang lebih efisien, inovatif, dan ramah lingkungan. Capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pelaku usaha lokal mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan yang kini menjadi salah satu fokus utama pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, keberhasilan tersebut dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Wonosobo untuk mewujudkan Wonosobo sebagai pusat agrobisnis dan pariwisata terkemuka di Jawa Tengah. Dalam visi itu, penguatan industri pengolahan berbasis komoditas lokal menjadi salah satu pilar penting untuk meningkatkan nilai tambah produk daerah sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Direktur CV Gemilang Kencana Alfa Gemilang mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil dari perjalanan panjang perusahaan dalam membangun industri karika yang tidak hanya berorientasi pada kualitas produk, tetapi juga berkelanjutan lingkungan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, karika bukan sekedar produk olahan, tetapi juga identitas Kabupaten Wonosobo. Maka dari itu, pihaknya berkomitmen membangun ekosistem dari hulu hingga hilir. Satu langkah nyata menurutnya akan dilakukan, yakni mengembangkan kebun belajar karika secara mandiri di lahan sekitar 3.000 meter persegi di Kalilembu, Kecamatan Kejajar. Kebun ini menjadi ruang edukasi, konservasi sekaligus pembangunan budidaya karika agar tanaman khas Wonosobo ini tetap lestari dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
1: Tiga calon lokasi pembangunan sekolah rakyat, yakni di Kelurahan Bojong, Mewek, dan Karangjengkol mulai diverifikasi oleh Pemkab Purbalingga sebelum diajukan kepada Kementerian Sosial atau Kemensos. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
5: Tiga calon lokasi pembangunan sekolah rakyat, yakni di Kelurahan Bojong, Mewek, dan Karangjengkol mulai diverifikasi oleh Pemkab Purbalingga sebelum diajukan kepada Kementerian Sosial, Kemensos. Verifikasi dilakukan terhadap lahan seluas sekitar 7 hektar yang disiapkan untuk mendukung pembangunan program sekolah rakyat. Kepala Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Muhammad Faturrahman mengatakan Bupati Purbalingga telah menyetujui penyediaan lahan untuk program tersebut dengan luasan lahan yang disiapkan melebihi kebutuhan minimal sekitar 5 hektar. Faturrahman menjelaskan pihaknya masih berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR untuk memastikan status lahan di ketiga lokasi benar-benar clear and clean sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sengketa saat proses pembangunan berlangsung. Menurutnya, tahapan verifikasi menjadi syarat penting sebelum usulan lokasi dikirim ke Kemensos.
6: Mas Bupati sudah memberikan lampu hijau terkait dengan lahannya akan digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat. Dan hari-hari ini kita sedang melakukan verifikasi ulang terkait dengan calon lokasi tanahnya. Jadi kita masih koordinasi dengan DPUPR untuk memastikan bahwa tanah ini clear dan clean. Sehingga nanti ketika kami kemudian ajukan ke Kementerian Sosial untuk pembangunan SR, ini sudah tidak ada persoalan di kemudian hari gitu. Kemarin kami ajukan ada tiga lokasi yang ada di Pucung, kemudian Mewek, satunya lagi di Karangjengkol. Nah, kelihatannya ini lokasi akan jatuh ke salah satu di antara tiga lokasi ini. Kita sudah cukup dari sisi luasnya itu.
5: Faturrahman berharap salah satu lokasi yang diajukan nantinya mendapat persetujuan pemerintah pusat sehingga pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Purbalingga dapat segera direalisasikan. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul kayak gue lah. Aja kaya kie. Bodol.
8: Isbu.
7: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasurin ini nek kepet.
8: Nyong bingung, Bu.
7: Usah bingung, Pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen ke ngana. Ngo dandan dapur, Tiana.
8: Ngone Pak Kirno pertelon seluruh legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
7: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibunya rasa melu.
7: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
9: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
10: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
11: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
12: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
13: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
14: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
15: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
14: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
15: Serius? Wah, jadi gak sabar.
14: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
15: Oh gitu ya? Berapa?
13: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan Love Scam. Love Scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
14: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
13: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
16: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
15: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
13: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
16: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu warga bercahaya. Berwe kabar gelor. Moga-moga tesis sehat, lancar rezekine, lan tetep semangat ngelakoni dina ge ya. Ketemu maning ge ya karo Kang Arta. Mengenang radio bercahaya, acara sing paling anget, paling renyah, gawe ati marem. Mendoan melodi dangdut kenangan, ayo mendoan sing tembe mateng, enak disanding kenanggo batir kancang ngopi ya. Yo sahabat sing kepengin pesen langsung bae nang 0811260543 sing ado ya, bisa ngringokna nang audio streaming www.bercahayafm.com.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak maning lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu. Turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
4: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
5: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
4: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
3: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Tambah bengi, hawannya tambah adem ya lor ya. Ya moga-moga sing lagi aktivitas bengi ya tetap semangat ya. Takkan cani karo mendoan melodi dangdut kenangan. Mendoane sing anget dia kenang go kanca batir. Rika sing lagi aktivitas bengi. Disambi karo ngopi. Sugeng dalu ge ya sing wis. Jingglang nang mendoan melodi dangdut kenangan Bakayu Mustolinga sing nang kuripan. Kalau lagunya tinteni baya yo sapa sapa maning sing arep pesen mendoane langsung bae ge. Mumpung urung ana jam 10 ya. Masale jam 10 ya kayak biasa nih Kang Arta lelang mendoan. Ngosing srek ya didukung bae lelang mendoane nang 0811260543. Biasanya ngarep ada tuku mendoan rebutan kok ya. Nyong disit lah nyong disit ya. Wong teka keri nyeluk ke disit. Guys guys tak siap na mendoannya Bakayu Riza Umami ya. Rika mesti pada ngerti ya lagunya.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap wae Kang Arta lelang mendoan ge lur ya. Engko sing srek langsung dukung bae lelang mendoane nang 08112605443. Sing tak lelang pertama mendoane Mbak Ayu Bunda Rita Sugiarto selalu rindu.

Nah, gelur lelang mendoanezing pertama ya oleh Bunda Rita Sugiarto. Lawane mendoane Mbak Ayu Indah Sundari, lukisan cinta.

Ayo lur, langsung dipilih lelang menduan ini 0811-260543. Bunda Rita Sugiarto selalu rindu. Terus Karom Bakayu Indah Sundari Lukisan Cinta ya. Ya wis matur nuwun guys sing wis padha dukung lelang menduan ini 0811-260543. Kang Arta langsung ketemu di sit karo Kang Arjuna sinang kroya. Nyong milih nomor loro Kang Arta Lukisan Cinta. Oh lukisan wajah ya. Ana maning gre, ana babe sukar. Sing nang Jalan Lombok aku milih sing nomor 1 Kang Arta. Ya wis iki bapake Guntur lagi mengetik nyong tekenteni ya wis lor bapak ya iki kok penentu. Bapak rezeki ambleng iki kayane sing liep mbok. Ora ndukung lelang mendoane sih ya. Ayo bapake Guntur sing nang Belitang Oku Timur Palembang ya. Oke, langsung milih nomor 1. Ya wis berarti deal ya sing menang oleh Mbak Mbak Bunda Rita Sugiarto ge mendoane. Melodi Dangdut Kenangan matur nuwun sing wis padha ndukung ya lur ya langsung tak puter nabet ge. Bunda Rita Sugiarto selalu rindu.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Tambah gede ya.
3: Iya, biasa lah. Ini Pak RT ngambil anak ya.
2: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
4: Ini dari kanca aku, sih kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo bareng.
3: Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene, anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Nggak
4: sengaja kayak larang tapi enak pak.
3: Oke, nanti orang pak. Kan cuma gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat kita dia liane, tapi tuh rokok ilegal gue bisa dipenjara si sampai 5 tahun.
5: Dan ini betul teman bro.
3: Nah. Dulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai kaya nomere.
5: Jadi ke si ngomong kalau siapa? Wih lu ngeku, lu ngeku, lu ngeku, woi, kok terima kaya lagi ya?
6: Bro, aku anak keperluan, mereka minta penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

94.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap jam 10 pun Juli selikur menit gaya ya. Kang Arta tesingan sanina mendoan malau di dangdut kenangan. Ya mas Alwan gasingis pada nimbrung pesan mendoane nang 0811260543 Kang Arjuna sugeng dalu mendoan. Kecang nyong di kirimi mendoane Kang Arta. Kalau mengokap pian bae ora tak wiji-wiji wong artas sugeng tugas ngasih rampung semoga sehat selalu sugeng dalung go bapake Guntur Gendis nang kota Belitang Oku Timur Palembang ge nyong esi setia nang Bercahaya ge kutul tutupan siaran Kang Arta ya. Mendoan sapa neng go memakai rezeki Bunda Mustolinya, Mami Bintor, Mami Enok, Bos Kirno, Mas Radika, terus Nok TV, Nok Vita. Spesial neng go Kang Arta sing paling ganteng studio. Neng dijeleng tekan sedotan bok. Sepayung loroan gue lagu Tarling ya, memakai Guntur. Orang mlebu nang kiye melodi dangdut kenangan Tarling ya nang biasanya awan ya. Kayo Kang Arjuna bimbangnya tekan Mbak Ayu Kristina ora nemirnawati.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye bodol.
4: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kengana nggo dandan dapur tiana
4: ngone Pak Kirno no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Warga berjaya panen padi di sejumlah wilayah Kabupaten Cilacap ini mulai berlangsung ya. Dinas Pertanian di Stan Kabupaten Cilacap memperkirakan sebagian besar panen akan terjadi pada bulan September 2026. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Sigit Widayanto mengatakan petani di Kecamatan Adipala dan beberapa wilayah barat Cilacap sudah mulai memanen padi. Sementara di kecamatan lain, tanaman padi masih dalam masa pertumbuhan sehingga belum memasuki masa panen. Menurutnya kondisi tersebut karena luas lahan baku sawah di Cilacap mencapai sekitar 67 ribu hektar. Akibatnya waktu tanam dan panen di setiap wilayah itu berbeda-beda. Selamat malam buat Pak Agus yang baru gabung di Mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Tolong diputerin untuk gitarnya Begadang Kang Arta buat semua penikmat Mendoan dimanapun berada, semoga selalu sehat. Oke, memakai Rizky nongol ge mengiwengian. Kebrewe mak, ngelilir apa?
1: Assalamualaikum masyarakat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggoni lelangan malam keri.
0: Lah wis ket mau pun julaka.
1: Dong anu kelip-lip ye.
0: Ngawur kelip-lip maning anu wis merem.
1: Lah iya anu wis merem kembekan melaka jare suara anak ye anu wong kejedor anak ki.
0: Deneng.
1: Iya ki anu kae ngarep makukan anak kandang.
0: Oh.
1: Kandang ayam. Wene ki nyetrum diesel anu kae aki diesel kayane kejedoran we.
0: Berarti wis kuwe mbok penuh ya dadi jedor.
1: Iya mbok dadi kae panjebret di mata kuwe.
0: Ya.
1: Anu aki di tilikilah. Ya. Anu kuwe wis aki kuwe jarep.
0: Kebriwe?
1: Romawi di jalung mbok miki.
0: Iya Begadang, gue miki Pak Agus.
1: Ya dari kae lah apa jenenge Imam As Arifin.
0: Ya Pak.
1: Biasa lah.
0: Biasa.
1: Keturunnya turu.
0: Oh cokol, judulnya biasa ya orang anak.
1: Ya, anu kue lagu wajib.
0: Ya wis siap.
1: Ya, yang bengi-bengi ya sebelum bobo.
0: Cuci kaki.
1: Ya, salamnya ya Kang Gobinge si pada melek we Kang Arjuna si melek apuro we.
0: Esi.
1: Tapi sekarang nu mlebu apuro miki?
0: Mlebu lelang.
1: Oh, mak lelang to. Ya, yang moga-moga pada sehat selalu we.
0: Ya.
1: Ya Kang Mas Sapta ya sehat selalu, rezeki lancar pul barokah. Matur nuwun Mas Sapta.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tidur ya, sebelum bobo ya, cuci kaki, gosok gigi.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau pengen ngerokok sih mereka kau waktu.
1: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sing ana pita cukene. Alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soalnya ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu buat makan.
6: Kamu gak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

utara pan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, alhamdulillah wa syukurulillah, pada kesempatan ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap mengudara menemani aktivitas para pendengar sekalian. Semoga kehadiran kami bisa memberikan satu pencerahan, penyejukan yang menjadi support tentunya bagi aktivitas pendengar sekalian di hari-harinya. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita imani sebagai Nabi yang terakhir yang akan memberikan syafaat di yaumul qiyamah. Para pendengar sekalian, kita teruskan ngaji kita, yakni pada ayat kelima dari surat Al-Fatihah adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sementara orang yang membaca Iyyaka, juga ada yang membaca Iyyaka dengan tanpa adanya tasydid, juga ada. Jadi itu adalah satu warna-warni di kalangan para ahli membaca. Bisa dibaca Iyyaka dengan di tasydid ya-nya, ada juga yang membacanya ringan berarti tidak di tasydid, ada pula yang membaca alifnya justru dibaca fathah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini terkait dengan peribadahan, yang ketika kita kupas kembali tentang makna daripada ibadah secara bahasa adalah zillah, yakni satu sikap yang rendah hati, yang ada kesanggupan untuk mengagungkan, menganggap besar sesuatu yang di luar daripada diri kita. Ada juga yang menyatakan bahwa ibadah adalah satu metode, satu cara untuk kita bisa mumamulo, untuk kita bisa bersikap menjadi yang rendah hati. Adapun secara syara, yang namanya ibadah itu adalah satu pernyataan dari segala sesuatu yang menunjukkan atas kesempurnaan dari rasa cinta. Rasa cinta, rasa khawatir, rasa takut, dan juga rasa hormat. Sehingga ada satu ungkapan bahwa man ahabba syai'an fahuwa 'abdu. Orang yang cinta sesuatu maka dia menjadi hambanya. Kalau kita menjadi hamba Allah, maka kita cinta kepadanya. Kalau kita cinta kepada burung misalnya, maka kita akan menjadi hamba dari burung itu. Sehingga seseorang yang cinta burung misalnya, maka dia secara

0: secara alamiah akan mencarikan makannya, mencarikan air buat mandinya, menutup pintunya, memindahkan kandang dari luar ke dalam. Itu adalah merupakan satu ciri dari seseorang yang cinta terhadap sesuatu. Dalam konteks peribadahan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah juga merupakan satu kesimpulan agama. Agama disimpulkan dengan adanya penyembahan dan juga pemberian pertolongan dari Yang Maha Kuasa kepada hambanya. Sehingga ketika seseorang itu sudah menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia sudah lepas dari kemusyrikan, lepas juga dari ketidakberdayaan karena sudah tentunya ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah merupakan satu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang totalitas dari peribadahan kepadanya, dan juga permintaan atau permohonan bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Oleh karena itulah kemudian kenapa ketika seseorang yang sholat di dalam fatihahnya tidak membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sholatnya tidak sah. Padahal dia adalah seorang yang bisa, seorang yang mampu, itu tidak sah. Nah, secara umum justru ketika seseorang itu tidak membaca Fatihah secara keseluruhannya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Salat itu tidak sah bagi seseorang yang tidak membaca dengan Fatihah kitab. Kemudian selanjutnya, kenapa kok di dalam ayat itu tidak iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Adalah karena tentunya ketika kita meminta sesuatu didahului oleh adanya pengalem bono, yakni kita ngalem terlebih dahulu kepada yang mau memberi. Jadi kita ngalem-ngalem dulu gitu dengan menyembah itu tadi, kemudian baru kita akan meminta, akan mengucapkan maksud-maksud agar segala yang kita laksanakan itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenapa kemudian ada perintah kita agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara murni adalah karena ajaran di dalam surat Al-Fatihah ayat 5 khususnya ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kiranya ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sambung pada kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Anissa Fabriana kembali jabat PJ Sekda Cilacap. Menjelang HUT ke-81 RI, PJ Sekda Cilacap buka pemusatan diklat 76 calon paskibraka.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika, dan berikut informasi selengkapnya. Anissa Febriana kembali dipercaya mengemban tugas sebagai pejabat sekretaris daerah atau PJ Sekda Kabupaten Cilacap. Surat keputusan atau SK pengangkatan tersebut diserahkan langsung oleh pelaksana tugas PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya di ruang rapat wakil Bupati Cilacap pada Senin 3 Agustus 2026. Penyerahan SK berlangsung dalam suasana sederhana dan santai, namun tetap dalam nuansa kedinasan. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran asisten sekretaris daerah serta seluruh kepala bagian di lingkungan sekretaris daerah Kabupaten Cilacap. Usai penyerahan SK, forum dilanjutkan dengan diskusi dipimpin PLT Bupati yang membahas sejumlah isu terkini di Kabupaten Cilacap, terutama terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah. Kembalinya Anissa Febriana sebagai PJ Sekda diharapkan dapat menjaga kesinambungan roda pemerintahan, khususnya dalam memastikan fungsi koordinasi antar OPD tetap terjaga efektif sembari menunggu terpilihnya Sekda definitif. Sekretaris daerah memiliki peran strategis dalam membantu kepala daerah mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, keberadaan pimpinan administrasi pemerintahan yang berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas birokrasi. Dalam kesempatan tersebut, jajaran sekretaris daerah juga melakukan evaluasi informal terhadap berbagai tantangan pelayanan publik yang tengah dihadapi Kabupaten Cilacap. Diskusi diarahkan untuk mencari langkah perbaikan agar pelayanan pemerintah semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan penugasan kembali tersebut, Anissa Febriana akan melanjutkan peran koordinatif di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, termasuk memastikan sinergi antar bagian dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 7 warga binaan Lapas Terpugan Nusa Kambangan yang tergabung dalam kelompok kerja atau POKJA peternakan ayam petelur menerima premi hasil kerja sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan mereka dalam program pembinaan kemandirian pada Senin 4 Agustus. Salah satu dari 7 warga binaan tersebut adalah Adi yang pada hari ini telah menyelesaikan masa pidananya dan dinyatakan bebas. Premi hasil kerja serta keterampilan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan pada POKJA peternakan ayam menjadi bekal bagi Adi untuk menata kehidupan baru dan merintis usaha setelah kembali ke tengah masyarakat. Selama mengikuti program kegiatan pada POKJA peternakan ayam petelur, para warga binaan mempelajari berbagai keterampilan mulai dari pemeliharaan ayam petelur, pemberian pakan, perawatan kandang, pengumpulan telur, hingga menjaga kebersihan dan kesehatan ternak. Program pembinaan kemandirian di Lapas Terpugan Nusa Kambangan merupakan implementasi dari program akselerasi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan yang mendorong penguatan warga binaan melalui kegiatan produktif dan peningkatan keterampilan. Kepala Lapas Terpugan Nusa Kambangan Aryo Gali menyampaikan bahwa pemberian premi merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras warga binaan sekaligus bekal untuk kembali menjadi pribadi yang mandiri. Dengan mata berkaca-kaca, Adi mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan pembinaan yang diberikan selama berada di Lapas Terpugan Nusa Kambangan. Melalui program pembinaan kemandirian yang terintegrasi dengan kegiatan produktif, Lapas Terpugan Nusa Kambangan terus berkomitmen menciptakan warga binaan yang memiliki keterampilan, karakter, dan semangat untuk bangkit serta siap kembali ke masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pertamina Patraniaga Refinery Unit RU Cilacap menggelar Risk Management Forum atau RMF di Gedung Patra Graha Cilacap pada Senin 3 Agustus 2026. Forum ini menjadi upaya meningkatkan kesadaran dan memperkuat komitmen insan Pertamina untuk menjadikan manajemen risiko lebih dari pemenuhan kepatuhan atau compliance, tetapi budaya yang melekat dalam setiap aktivitas dan proses bisnis. Area Manager Risk Management Pertamina Patraniaga RU Cilacap Dwi Jatmiko menyampaikan risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional kilang. Risiko tersebut mencakup aspek health, safety, security, and environment atau HSSE, proses operasi, kendala aset, proyek, hingga risiko terhadap reputasi perusahaan dan aspek legal. Melalui forum ini, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya keterkaitan antara manajemen risiko dengan Business Continuity Management System atau BCMS sesuai kerangka ISO 22301/2019. Lanjut Dwi, risk management menjadi fondasi sebelum gangguan terjadi. Sementara krisis management atau incident management dan continuity management berperan saat dan setelah gangguan berlangsung. Eksekutif General Manager Kilang Cilacap Hermawan Budiantoro berharap forum ini mampu memperkuat implementasi manajemen risiko di seluruh lini organisasi. Menurutnya, peningkatan pemahaman manajemen risiko harus dimiliki seluruh pekerja melalui frontline hingga jajaran manajemen, mengingat besarnya tanggung jawab dan peran strategis Kilang Cilacap menjaga ketahanan dan ketersediaan energi nasional. Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina Patraniaga Rahman Pramono menekankan tiga hal utama dalam pengelolaan risiko. Yang pertama, dunia usaha dihadapkan pada dinamika bisnis yang harus berubah sehingga perusahaan harus mampu mengantisipasi berbagai potensi risiko. Kedua, manajemen risiko harus mendukung keberlanjutan bisnis sekaligus memperkuat peran perusahaan dalam menjaga kedaulatan energi nasional. Dan yang ketiga, implementasi manajemen risiko harus bertransformasi dari sekedar memenuhi aspek kepatuhan menjadi budaya yang tertanam dalam setiap aktivitas dan proses bisnis. Rangkaian RMF ditutup dengan keynote speech dan diskusi bertema Forum Compliance Theories Culture, Managing Refinery Risk in an Evolving World oleh Special Advisory Geopolitics and Security Asadi Cahyadi. Sesi ini mengulas pentingnya membangun budaya risiko yang adaptif menghadapi dinamika geopolitik, tantangan keamanan, serta perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Melalui RMF ini, Pertamina Patraniaga RU Cilacap menegaskan komitmen untuk terus memperkuat budaya manajemen risiko sebagai fondasi dalam menjaga keandalan operasional, meningkatkan ketahanan bisnis, serta mendukung keberlanjutan penyediaan energi bagi masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: makan apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat. Dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Lintas Bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Program Optimasi Lahan atau OPLAH Non-Rawa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atau Kementan RI yang disalurkan melalui Dinas Pertanian setempat mulai dirasakan manfaatnya secara nyata oleh para petani. Salah satu wilayah penerima manfaat program ini adalah Desa Pangawaren, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Program ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur saluran irigasi guna meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Pembangunan saluran irigasi di Dusun Pangawaren tersebut dikerjakan langsung oleh kelompok tani karya bina rukun desa setempat. Kepala Dusun Pangawaren Dalio yang mewakili para petani mengekspresikan rasa syukur dan terbantu atas hadirnya program dari Kementan RI ini. Pembangunan fisik saluran irigasi ini dibiayai melalui anggaran pendapatan belanja negara atau APBN senilai Rp115 juta. Meskipun perencanaan awal mengalokasikan panjang 162 meter, pelaksanaan di lapangan disesuaikan untuk memaksimalkan pembagian air ke area persawahan. Saat ini, pengerjaan proyek yang telah berjalan selama 12 hari tersebut telah mencapai progres 50% dan ditargetkan rampung sepenuhnya dalam 3 minggu ke depan. Keberadaan saluran ini sangat krusial mengingat derasnya debit air di kawasan tersebut. Atas manfaat yang besar dirasakan, Dalio berharap program OPLAH dapat terus berkelanjutan di Desa Pangawaren. Ia berharap ada kelanjutan pembangunan fisik saluran irigasi yang dapat terhubung langsung ke sungai serta dukungan infrastruktur pendukung lainnya.
0: Lintas Bercahaya.
1: Harga berbagai varian cabai di Pasar Majena Kabupaten Cilacap mendadak turun drastis seiring melimpahnya pasokan di musim kemarau. Komoditas cabai rawit merah mencatatkan penurunan paling signifikan dari yang semula dijual Rp47.000 per kilogram kini merosot ke angka Rp38.000 per kilogram. Kondisi serupa juga dialami cabai merah keriting yang terkoreksi dari Rp45.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Serta cabai merah biasa yang turun dari Rp34.000 menjadi Rp30.000. Kepala Pasar Majenang Sulhani mengungkapkan bahwa banjir stok di pasaran menjadi pemicu utama merosotnya harga jual pedagang. Selain pasokan rutin dari sentra produksi Garut dan Wonosobo, para pedagang kini dibanjiri pasokan melimpah dari petani lokal Majenang sendiri yang tengah memasuki masa panen raya, khususnya dari desa Pahonjean, Mulyasari, Mulyadadi, Bener hingga Boja. Tren penurunan harga ini turut diikuti oleh komoditas bawang putih jenis apel dan kating. Masing-masing mengalami penurunan harga sebesar Rp2.000 sehingga kini dijual kisaran Rp35.000 dan Rp41.000 per kilogram. Namun, kondisi berbeda justru terjadi pada komoditas telur ayam ras yang harganya melonjak dari Rp25.000 menjadi Rp28.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Di sisi lain, harga daging ayam ras bertahan stabil pada kisaran Rp35.000 per kilogram. Adapun bahan pokok lainnya seperti beras, minyak goreng, gula pasir, hingga daging sapi dipastikan masih aman berstatus stabil tanpa mengalami fluktuasi harga yang berarti.
0: Lintas Bercahaya.
1: Pemerintah Kecamatan Gandrumangu Kabupaten Cilacap memusnahkan puluhan barang milik daerah atau BMD bernilai ratusan juta rupiah pada belum lama ini. Pemusnahan ini dilakukan terhadap aset berstatus rusak berat guna mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan barang daerah. Camat Gandrumangu Fatan Adi Chandra menjelaskan, proses pemusnahan dipimpin oleh tim pelaksana pemusnahan Kecamatan Gandrumangu dan disaksikan langsung oleh dua pegawai Badan Pengelolaan Keuangan atau Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Cilacap. Secara keseluruhan terdapat 79 item BMD hasil perolehan tahun 2007 hingga 2020 yang dimusnahkan. Total nilai harga perolehan seluruh barang tersebut mencapai Rp103 juta. Sesuai prosedur pengelolaan aset pemerintah, pemusnahan dilakukan dengan cara dihancurkan dan dibakar hingga barang kehilangan bentuk, fungsi, serta sifat hakikinya. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kecamatan Gandrung memastikan transparansi pengelolaan aset daerah berjalan baik. Pemusnahan ini sekaligus menjamin barang-barang yang sudah tidak memiliki nilai guna tidak lagi tercatat sebagai aset aktif dalam pembukuan daerah.
0: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Lih, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, ya salah. Kamu Pak RT dengan wilanak itu ya.
7: Lama. Kanca STM. Kenalan.
9: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo. Kalau ya enak, ya mau.
9: Bukan cincin.
7: Kalau petanyung ya.
10: Kalau aku langkah, cukainya Pak.

0: sangkeh ngerti ora ciri-ciri rokok ilegal gue sing orang anak cukai ne nganggo cukai palsu apa mana nganggo cukai bekas kalau cukai sing orang diperuntukkan nganggo rokok kek misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si jine gue rokok si jine mani
1: gak sekaya kayak larang tapi enak pak.
0: Oke, ngerti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa menjadi fasilitas kesehatan. Kalau kesadaran masyarakat, kesadaran dia aneh, tapi tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
2: Dan ini betul itu, bro.
0: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maning bae cukai kiye nomere.
2: Dari ke sing ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku, lu nang woi, kok terima kaya lagi ya?
3: Bro, aku ada keperluan, ngurkam di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan min.
5: Urung apa-apa wis kesel awake. Wah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Yo ora bisa masak maning lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
7: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.co.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.co.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen. Wis ayu kie.
5: Kesel banget mak. John, aja sikilah, lemes.
4: Yeah, tak gawek na wedang teh golti. Sing merek na bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Si Endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Nah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lura, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.